0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Raya Putra, istriku.
1: Sunyi nih, TikTok.
0: Ih, kenapa yuk?
1: Garing ya?
0: Enggak, apa? Habis kota kabaratan. Eh, kamu tahu lah Raya Putra nih yang rantelok
1: ya.
0: Yang mana lah, yang botak?
1: Yang botak.
0: Iya. Tahu lah, ternyata itu
1: Astagar yang kamu.
0: Bukan. Ading apa kakaknya Rico Lubis?
1: Masa?
0: Iya. Pokoknya saudaranya Rico Lubis lah yang Bab, Zam.
1: Oh, wah.
0: Zam-Zam.
1: Digital ya,
0: Banyu.
1: Sama Green Boys ya,
0: ya
1: kan?
0: Itu.
1: Iya.
0: Ininya,
1: ya.
0: Keluarganya.
1: Oh.
0: Saudara kandung. Makanya mirip-mirip muhanya.
1: Oh, wah. Hebat ya.
0: Bab.
1: Berarti emang privilege lagi ya.
0: Iya.
1: Asli. Iya.
0: Rico Lubis lawan Raya Putra. Oh, sudah. Sikung IO-nya, sikung talent-nya.
1: Ada kan siapa? Tahu Sam Bram.
0: Bram.
1: Sam Bram yang drummernya Seringai. Seringai ya? Tahu enggak? Seringai.
0: Iya.
1: Tahu enggak?
0: Seringai.
1: Kada band Seringai tahu enggak?
0: Tahu.
1: Tahu
0: bujuran tahu kok.
1: Yang drummernya tahu enggak Sam
0: nggak.
1: Sam Bram?
0: Enggak.
1: Yang dulu punya radio juga.
0: Sam.
1: Iya, Sam Bram.
0: Oh iya, terus kenapa?
1: Terus adanya juga punya radio juga kan?
0: Oh iya.
1: Si Roy. Jadi kayak semua ini privilege juga gitu kataku.
0: Ah,
1: gitu. Apa jangan-jangan kita ada sangkut pautnya juga kali ya?
0: Kita lo siapa yulah?
1: Pilih Ram. Pilih Ram satu Ram.
0: Aku penyiar ya.
1: Iya.
0: Yang pernah atau yang belum?
1: Terserah.
0: Aku kayaknya bersepupu pengelawan Surya Insomnia.
1: Bersepupu ya?
0: Iya. Ikam mam.
1: Aku sama bersepupu sama Dian Sastro.
0: Kayaknya cari yang lain deh.
1: Oke.
0: Siapa?
1: Siapa ya? Kalau aku jadinya ya.
0: Harus penyiar dong.
1: Penyiar
0: harus
1: ya.
0: Harus penyiar yang ada sih, yang ada tali yang ada benang lurusnya ke kita.
1: Penyiar ya.
0: Entertain juga.
1: Oh, penyiar. Señorita.
0: Woi. Señorita ayam mor.
1: Oke, sahabat suara, udah lo requestnya, nanti kita lanjut lagi ya di Ngobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Aku gak tahu ya, cuaca Banjarmasin sekarang tuh panas, cerah, kayak gitu. Cuma kayaknya ininya agak humek.
1: Jujur
0: kada? Agak humek.
1: Gak enak panasnya.
0: Gak enak
1: gitu ya. Iya, merasa aku juga.
0: Kayak humek-humek kayak itu base.
1: Nanggung.
0: Ya nyaman, cuma kada base.
1: Tapi badan juga kada enak.
0: Iya. Apakah itu yang menyebabkan penonton TikTok kita sepi?
1: Sepi loh hari ini.
0: Ada sih, cuma nggak ada interaksi aja. Biasanya ada aja yang absen.
1: Like-nya nggak ada juga, Ram.
0: Iya, kenapa ya?
1: Jaringan kita di blok.
0: Hah?
1: Kita di blok.
0: Di blok siapa? Ada tuh yang nge-like tuh. Dan detailing Banjarmasin.
1: Makasih dan buktikan dan.
0: Bisa dan. Motor kah? Mobil kah tuh? Kalau mobil boleh deh aku nih.
1: Sepeda aja, Ram.
0: Bah. Kada bisa merespon lagi aku. Sepeda. Si detail si banyak tuh anunya.
1: Iya.
0: Si kali di tapasnya sepeda. Sepeda masuk salon.
1: Yang paling detail tuh.
0: Iya.
1: Sambil mesin bensin sambil menang ribuan pian. Nah,
0: di mana? Iya, di mana? Bantri kada? Afiligator. Avodo. Bantri kada? Pep bom pom. Di mana posisi? Info dong.
1: Apodo.
0: Antri sisa satu lagi.
1: Apodo.
0: Sisa satu lagi tuh kadang antri.
1: Apodo.
0: Oh, bukan siapa nih?
1: Udah kenal nih kam.
0: Oh iya.
1: Oli yang nganggang. Jadi di jalan ya, apodo ya.
0: Iya. Apodo, apodo, apodo, apodo.
1: Kayak apa kabar hari ini apodo?
0: Baik. Ada Pendi Suyanto. Kalau pindah, hah? Apa? Sepupu siapa? Ujar Mas Indra.
1: Siapa tahu loh.
0: Ya kan kita kada tahu.
1: Kita kada tahu.
0: Kita kada tahu.
1: Sekalian aja langsung bersepupu, masa nanggung.
0: Langsung pilih.
1: Paling atas ya dulu, aja. Ditolak ya. Mundur aja ya.
0: Hablum minannas sih kita.
1: Iya. Baik, alhamdulillah. Buat kan mang kayak apa aja? Alhamdulillah baik.
0: Baik, hati-hati di jalan lah.
1: Di mana kantornya? Jadi ke kalian nganggang?
0: Mm-hmm.
1: Jadi pilot kah?
0: Bah, luput juga.
1: Lancar sih put.
0: Kupir anehnya, ada lalu kupir nah.
1: Gak usah. Udah hanya gabung pertama kali kan aja dulu.
0: Iya.
1: Baik, Jepang mau mantari.
0: Pulang. Siapa pulang nih? Kadang.
1: Bagian kitchen, itu nah, bagian kitchen di MBG. Hoi.
0: Oh iya.
1: Ini bagian kitchen di MBG.
0: Oh antar ya, anu nah.
1: Ada juga nih EJ 263 Rama.
0: Oh ini kadang-kadang. Ada Bang Eher.
1: Bang Her.
0: Ini yang yang mantarku ke Palangkas malam. Request lagu Bang ya. Gas Bang.
1: Di mana Bang Her posisi Bang Her?
0: Bang Her ini kawannya Jaki.
1: Di mana Jaki ke posisinya Jaki?
0: Her.
1: Her.
0: Jak. Kawannya Jaki.
1: Iya.
0: OTW kantor mendengarkan Buhan Pian di radio. Wih.
1: Ada YJ Anda suara 263. Di mana kantor Pian ya YJ?
0: YJ 263. Are you ready?
1: Kita bahas dulu nih ngobrol kita nih.
0: Oke. Okay. Bang Her. Chat, request lagu apa Pian? Silakan. Kita hari ini mau ngebahas tentang sesuatu yang ini ya sahabat suara ya. Kalau ngomongin tentang momen yang kehidupan, pasti masing-masing dari kita punya momen di masa lalu yang mungkin mau direvisi atau dialami kembali. Mungkin ada momen kebahagiaan yang kepengen kita nikmati lagi, kesempatan yang pengen kita ambil gitu kan ya, atau bahkan kesalahan yang pengen diperbaiki. Pastinya kembali ke masa lalu bisa ngasih kita kesempatan buat merasakan lagi momen-momen indah atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan sebelumnya.
1: Nah, itu dia. Pertanyaannya adalah
0: ya.
1: Poin 20,
0: kalau bisa memilih, kamu lebih memilih balik ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Minus 200.
1: Kasih tahu sahabat suara ya. Di 0811 9933 901.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Aris katanya nih gabung di TikTok kita Rama bacain Ram.
1: Wajar. Sehari aja bebulik ke masa lalu nah, gak saya minta maaf lawan mantan. Santai Riz.
0: Aduh sari saya mau mantan. Ya kayak ke masa lalu tuh nabung.
1: Ya, akulah, kalau bulik ke masa lalu dilah nih lah. Ya. Kalau bulik ke masa lalu, sekalinya aku ke zaman bahari.
0: Zaman
1: aku patoki tanah bertanah ada di sini.
0: Zaman nih. Iblis penggoda namanya Adam.
1: Bah, kayaknya aku ke jauhan banget.
0: Oke, apa yang mana? Yang mana?
1: Zaman ini dah, zaman masih hutan dah. Uh-huh. Aku patok beratan tanah-tanah di sini nih. Ampunku beratan Joko. Jadi aku sudah tahu nih.
0: Iya, iya,
1: tinggal
0: iya.
1: Di Banjar nih tahu dah. Oh, ini kena diulah oleh oper. Oh, ini kena diulah kantor. Ini aku patok beratan tanahku Joko.
0: Jadi juragan tanah yang naik. Juragan
1: tanah aku.
0: Tapi semestinya cepat juga tuh.
1: Kan setomat aja kok bebuliknya sudah kok patoki ku tulisi di sasaya Belanda buka kok. Jadi sudah anu sudah jadi tanah kuda kayak itu kisahnya. Atau ini ayo tanah ngalih karena banyak tuan tanahnya atau banyak menir-menirnya nih. Anu ku cari duit bahari dulu kumpulakan di Soekarno tuh. Kau jual, kau kolektor.
0: Wah.
1: Kan iya, kau dibawa, bener. Tanah kan karena kau dibawa.
0: Iya.
1: Duit kan masih kau dibawa.
0: Yang kau dibawa aja lah.
1: Yang kau dibawa aja.
0: Iya. Boleh. Itu. Betul.
1: Mau bahari-bahari nang kita zaman halus, mana kau mantan? Nah, harus saya gindah itu. Saka kali aja.
0: Iya.
1: Musim nang kayak ini mencari
0: duit. Ujung-ujungnya duit jual kan?
1: Ujungnya duit jual.
0: Nggak usah. Minta maaf lawan mantan. Kamu ujung-ujungnya duit jual. Duit cari-cari.
1: Mantan. Tapi kan dapat duit, pakai. Baik sekali, jadi boleh ke zaman bahala.
0: Iya.
1: Cagi apa nang kau jadi duit wah ini?
0: Iya. Di bawah tanah nih batu bara kita tanduk langsung.
1: Wah di sini aja. Kau jadi anu apa lahan ini segala macam.
0: Tanduk langsung sini.
1: Tajak langsung.
0: Minta maaf lo mantan.
1: Bagus.
0: Wah boleh.
1: Bapa. Jadi hasil
0: boyan. Tadi bapa kan pulang. Sudah
1: boleh. Tadi ingat pulang. Ikam siapa?

0: kita topik kita hari ini adalah kesempatan apa yang kamu ambil nih. Mm-mm. Bisa berbalik lagi ke zaman dulu. Mm-mm. Atau maju ke masa depan.
1: Nah, kalau maju ke masa depan nih kita kada tahu lah. Tibul meninggoy. Maju masa depan ya.
0: Meninggoy.
1: 2 tahun 3 tahun kemudian ya.
0: Oh, iya.
1: Lah tamu malaikat.
0: Iya.
1: Apa nang diano?
0: Iya.
1: Nyesal kawan.
0: Kalau aku kayaknya mun bebeli, aku kayaknya memilih bebeli ke masa lalu ya Mas ya.
1: Juk masa lalu
0: menabung, lah. Menabung, menabungin sudah. Melawih ini.
1: Emas lo ge murah lo bahari.
0: Iya,
1: masa lalu. Tukar ribetan. Eh, toko emas, maju sini aku bawa duit nah. Itu. Tapi duitnya duit apa aja kada payu.
0: Pulang. Salah apa nih jari? Apa nih jari ya? Kami masih yang belembar ada kayak scan nih merah itu loh. 100.000 bahari.
1: Ih, yang benang.
0: Iya. Ini kan ada lagi.
1: Iyalah.
0: Apa itu sih?
1: Andaikan inilah, andaikan apa? Bisa bebulik. Tapi barangnya masih kalau dibawa ke sini gitu nah. Ya lo, kita bawa duit kita nih ke situ. Dolar kan misalnya kita hormat dolar lo. Kan dolar bahari murah lah.
0: Ah.
1: Eh dolar.
0: Dolar mahal lah kali lah. Tahu jauh. Coba kawan dolar bahari.
1: Ih, Ipang, sampai ini aku ada buka kawan. Buka kawan mandi bahari.
0: Mau ada bosnya aku nih.
1: Oleh-oleh dari anu aja. Ada aku kami kada menerima dari luar negeri gantungan kunci aja.
0: Ini ada ini nih.
1: Ya.
0: Si Acil.
1: Acil.
0: Anakku ketujuh mana mendengarkan suara buan pian nih. Ketawa terus jerah anak ulun.
1: Mah imungnya aja.
0: Imung kami nah.
1: Imung kami.
0: Tapi haus kan.
1: Kami cilai imung ay. Cuma asa haus pang jua. Amun mehimungi aja beratan orang kawa. Tapi amun mengirimi kan beratan kawa.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Balik lagi sahabat suara.
1: Ya.
0: Beritahu aku.
1: Bah, cara melupakanmu.
0: Wah. Pukulan banar ini. Dari kemarin Raja Arak bawa ini nih di closing marathon.
1: Samanya mengundang artis yang inilah. Nyanyi
0: Jepang ya?
1: Yup Jepang itu. Yang One Piece.
0: Waduh, hebat ya.
1: Nangis beratan jar anu dia buhan aklennya.
0: Oh, nangis beratan. Merinding ya. Ditutup langsung dengan itu ya.
1: Keren sih.
0: Sedih ya. Tapi Tarsari loh.
1: Hah?
0: Tarsari loh nya.
1: Tarsari live streamingnya 100 hari.
0: Bayangkan itu.
1: 100 hari.
0: Kita 3 jam aja live TikTok.
1: Uyo. Ini 24 jam 100 hari full.
0: Iya, full.
1: Apa produksinya kayak apa itu produksinya?
0: Iya, bujur. Jadi ada satu ruangan untuk produksinya tuh ya
1: katanya. Asli. Kita harus sampai di titik itu sih.
0: Kita sih.
1: Sampai berdua di titik streaming karena
0: wah, rekor.
1: Rekor muri. Ngalahkan. Penyiar pertama streaming 24 jam. Lekan, siaran.
0: Kan 72 jam terakhir gopa.
1: Kan di Banjar kan pernah ada lagi. Banjar aja dulu kita pecahkan. Memikirkan yang nasional di mal kita siaran 4 jam malam.
0: Kita tadi anaknya memecahkan rekor. Kan rekornya sudah ada.
1: Rekor yang lokal kan ada. Rekor lokal kan ada lagi.
0: Oh iya.
1: Penyiar lokal aja dulu aja.
0: Iya.
1: Kamu 24 jam aman tanpa masuk angin.
0: Iya.
1: Hanya kita tambah 72 jam. Ampunnya jam am. Boleh jam 9 aja sampai rumah bengkerok dah.
0: Kalau rekor kan itu rekor yang paling atas dulu.
1: Oh, maksudnya
0: kayak itu.
1: Enggak ada, maksudnya yang lokalan aja dulu. Yang lokalan kita aja. Itu kan ada Dani penyiar siaran 24 jam streaming. Full bintang tamu.
0: Iya.
1: Kereda. Kita daulah nah, karena diulang tahun Iswara yang kedua.
0: Kayaknya harus gini.
1: Oke, kita urungkan niat itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Topik kita lagi tadi ya.
1: Kamu memilih kembali ke masa lalu atau ke masa depan, sahabat suara?
0: Jadi sahabat suara ngomongin masa depan atau masa lalu, pasti eratnya dengan mesin waktu.
1: Bah, itu dia.
0: Jidan ya. Dan juga Pak Ustadz.
1: Bah, kok kira Doraemon mesin waktu?
0: Nggak, Jidan. Doraemon.
1: Jidan.
0: Katanya Doraemon tuh ketika Nobita mau meninggal, disuruh Nobita berbalik ke asalnya, dia ke mesin waktu ketika Nobita baru lahir lagi.
1: Buat tepat tersitu.
0: Iya, benar.
1: Berarti
0: jadi ceritanya Doraemon tuh menyelamatkan Nobita di sesuatu hal yang di kemudian hari menyelakakannya.
1: Misalnya nih, karena ikam di masa ini Nobitanya ternyata garing panas. Ninggoy misalnya
0: bisa
1: loh.
0: Bisa jadi.
1: Batu berarti di momen ini nya bubulik dulu. Sebelum meninggal tuh bubulik dulu Doraemonnya. Pas sudah sampai di titik ini, ikam jangan garing. Minum ini.
0: Dia kayak gitu.
1: Oh, jadi
0: paradoksnya kayak gitu.
1: Jadi mundur-mundur terus umur Nobitanya. Bagusnya lah kayak itulah.
0: Ya kira kita kan ketemu di satu dimensi waktu yang sama.
1: Iya.
0: Padahal udah
1: flashback di ini di rewind
0: kali gitu. Nobita dan Doraemon. Tapi sebenarnya paling menggugah tuh Shinchan ya, ayahnya ya.
1: Iya, ternyata ayah Shinchan tuh si pekerja keras itu. Makanya kenapa sampai sepatunya bau. Karena saking kerja kerasnya.
0: Kerja kerasnya, saking lupa.
1: Saking lupanya.
0: Iya.
1: Di situ yang detail-detail kayak gitu orang gak paham.
0: Anak dua, ibu rumah tangga.
1: Iya. Wih,
0: keren sih.
1: Kenapa jadi mamanya pemamayan? Ya itu coba lihat melihati.
0: Iya.
1: Kayak apa Himawari, kayak apa Shinchan, kayak apa kelakuannya.
0: Terus masih sempat mengunjung non Shinchan.
1: Nah, itu.
0: Bawa Himawari berjalan, wah keren sih.
1: Ada lagi yang terpisah lawan kuitanya Shinchan, terpisah. Yang ini menyasahi siapa Shiro.
0: Betul,
1: ya Shiro tercampur. Terpisah ya, wah dikejar sama mafia. Wah nyebut tamuan satu titik.
0: Lawan Doraemon.
1: Bukan kan lain kisah.
0: Siapa? Tamuan siapa?
1: Lawan kuitannya, terkumpul akhirnya jadi satu titik. Dimananya mamanya berenang menyasahi sampai ke satu titik tempat punya perjanjian pertemuan.
0: Oh,
1: itu
0: sedih ya.
1: Kekeluargaannya
0: Nubar. Ternyata Shinchan kayak gitu ya Shinchan nih. Kita yang baru pas dewasa yang baru awalnya kayak ngapain sih ini? Menyebalin ayahnya nih.
1: Kamu tahu lah kenapa Ultraman, tahu Ultraman? Itunya saban terbang tuh. Sah, aja kayak
0: kenapa?
1: Itu. Kadangnya ada kobe hinak. Pampan topeng gitu. Hah, aku aja kayak itu lah. Jangan ditaruhkan tuh. Hah, aku aja. Terabangnya kan hanya kau terabang. Balik aku behinak jauh.
0: Baju kantat mah sudah lah.
1: Iya. Balik aku. Hah, aku aja.
0: Orang Banjar lah, saling terlambatnya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara ada Erna.
1: Erna,
0: aku mau banget ke masa depan, Erna.
1: Iya.
0: Karena sudah kepo banget, Erna.
1: Apa jang?
0: Kepo dengan hidupku, Erna.
1: Bah, masalah masa depan tuh masalah Allah Ta'ala aja.
0: Dari Erna yang baru berusia 7 tahun.
1: Bah.
0: Tapi biasanya kalau kecil itu pengen tua cepat.
1: Bener, bener.
0: Iya,
1: pengen
0: kan?
1: Cepat dewasa.
0: Paling gak ada bisa jalan malam lah jarnya.
1: Iya, jarnya kan kalau SD, anak lulus SMP, supaya ada baju merah putih lagi. SMP, anak SMA, sekira... apa
0: itu bisa makan darahan
1: SMA hendak kuliah sekira anak baju bebas pas kuliah
0: hendak bubulik sekolah
1: SMA luput
0: bubulik sekalinya lah ada dawa. Juga Latifa, ada banyak banget momen-momen penting yang mau aku ubah di masa lalu.
1: Mm-mm.
0: Seperti menulis ketikan bapak dulu.
1: Bapak siapa? Pena zaman ku toh.
0: Ya.
1: Masih usia 8 tahun jual Latifa ini. Yusuf di Banjarmasin, aku sih bakal otomatis pilih pergi ke masa depan ya. Masa lalu udah terjadi dan apapun keputusan yang pernah dibuat itu enggak perlu disesali.
0: Dari Yusuf yang berusia 65 tahun.
1: Masa depan Yusuf di usia 65 tahun. Bepijim bin kita tahu udah kayak apa.
0: Soalnya aja mau bijim juga.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk ngobrasnya.
1: Yoi.
0: Kita ada yang spesial di Rabu.
1: Sehati.
0: Lain Rabu hari ini, Ram.
1: Kamis.
0: Kamis sehati ya.
1: Betul sekali.
0: Tetap denger kita di 90,1.

0: FM.
1: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
4: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Hari ini kita ada di Banua hari ini di. Iya.
0: Kita ngomongin apa?
4: Kita kan masuk usia hampir menginjak kepala orang ya.
0: Iya.
4: Nah, jadi kita ini harus
0: menjaga kesehatan kita ya.
4: Minimal banget kata praktisi kesehatan, ada waktu untuk kita olahraga. Minimal tuh habis sholat.
0: Apalagi lah. Laki-laki ternyata hormon testosteronnya harus
4: hormon testosteronnya
0: harusnya lebih gitu. Ditingkatkan.
4: Betul, kan kita mau tadi habis ngobrol sama ini.
0: Iya.
4: Sama salah satu dokter.
0: Potong Jepri.
4: Jepri Mumun.
0: Kali ini sahabat suara kita di Bandung hari ini spesial, iya. Kita bersama narasumber kita.
4: Betul.
0: Ada Ibu Gusti Arnia Nurfira SKM selaku fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
4: Kita hari ini mau ngebahas tentang 30 menit untuk hidup sehat.
0: Wah,
4: 30 menit ya.
0: Kalau lihat dari Bu Arnia ini sehatnya ini mancarkan kami ini.
4: Wih, ya. Menular.
5: Aduh.
4: Jadi pian datang aja.
0: Aduh kata Ibu aja.
4: Tensi kami sudah normal.
0: Ada tinggi.
5: Ada tinggi.
4: Vibesnya positif.
0: Ada.
4: Alhamdulillah. Nah kita mau ngobrol dulu nih sebenarnya seberapa penting sih meluangkan waktu 30 menit setiap hari untuk kesehatan.
5: Jadi untuk aktivitas fisik sendiri, itu pasti sangat penting untuk kita gitu. Minimal dilakukan 30 menit dalam satu hari, untuk menjaga kebugaran tubuh kita, terus juga menjaga kestabilan hormon di dalam tubuh.
4: Harus 30 menit, gak bisa 10 menit,
0: 25 menit
4: gitu, 25.
5: Jadi 30 menit itu kenapa Kemenkes menganjurkan minimal 30 menit dalam satu hari atau 150 menit dalam satu minggu. Itu karena 30 menit itu adalah waktu yang dirasa minimal paling efektif untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik itu sendiri gitu. Jadi kalau 10 menit itu kayak geli-geli aja gitu.
0: Geli.
5: Gerak sih, tapi manfaatnya belum nyampe.
4: Iya.
0: Oh gitu.
4: Kata apa namanya? Mungkin kalau kita berat 30 menit katanya ada satu habis sholat pleng aja.
0: Ngepleng sampai 10 menit singkal juga.
4: Ngepleng 30 menit.
5: Ngepleng 3 menit juga udah susah dirinya.
4: 1 menit aja dah. Kawai kan mangkat paru 3 yang ada nih. Berat.
0: Ngepleng 30 menit singkal juga beratan.
4: Bilut siput dapatnya.
0: Iya.
4: Berarti memang dianjurkan 30 menit ya?
5: Minimal 30 menit. Kalau kita mau merasakan manfaatnya gitu.
0: Seperti itu.
4: 30 menit ini biasanya manfaat yang utama yang bisa dirasakan. Kalau kita rutin melakukan sehat apa aktivitas sehat selama 30 menit setiap harinya apa?
5: Yang pasti kita melakukan aktivitas fisik itu kan untuk menjaga daya tahan tubuh.
4: Betul.
5: Terus juga aktivitas fisik itu membantu kita untuk meredakan stres bisa karena saat melakukan aktivitas fisik itu ada hormon endorfin yang dikeluarkan gitu. Jadi itu untuk membantu meredakan stres gitu.
4: Relax gitu ya.
5: Iya, bisa juga menjaga kualitas tidur karena kan badan diajak gerak nih. Saat dia udah lelah, tidurnya jadi lebih enak.
0: Oh gitu.
5: Bisa betul. Untuk menjaga berat badan juga mungkin.
0: Iya. Nah, itu dia.
4: Ada jam-jamnya kan sih?
0: Jam hidup sehat.
5: Ya, jam hidup sehat.
4: 30 menit ini.
5: Iya.
4: 30 menit ini dilakukan sebaiknya di jam berapa? Sebelum tidur kah atau pagi kah, sore kah?
5: Kalau jamnya sendiri itu sebenarnya tergantung kita, tergantung kebiasaan tubuh kita, tergantung aktivitas yang kita lakukan sehari-hari.

0: Misal nih ada yang kerjanya shift malam, jangan dipaksakan untuk olahraga pagi. Karena itu tubuhnya akan kelelahan. Betul. Mungkin bisa dilaksanakan agak sore-sore atau malam gitu. Jadi tergantung kebiasaan aja sebenarnya kalau untuk waktu melaksanakannya. Kalau misalnya ada yang kerjanya dari jam 8, jam 9 pagi, mungkin bisa agak subuh dikit, jam 6 gitu mulai olahraga, ya boleh aja gitu. Jadi asal kita mencocokkan ya dengan kondisi tubuh kita, kesediaan waktu kita gitu.
1: Seperti itu ternyata ya.
2: Kamu mau nanya-nanya
3: kamu boleh tanya apa aja Sobat Suara, tentunya tentang kesehatan kita juga. Betul. Ya kan? Jadi ada tema kita hari ini adalah 30 menit untuk hidup sehat Sobat Suara.
2: Betul sekali, boleh gabung di 0811 993 3901 setelah ini ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, kali ini bersama Rama dan juga Adi. Dan tentunya bersama Bu Arnia dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Ini buat kamu yang lagi nonton TikTok kita, kamu mau nanya 30 menit itu olahraganya ngapain aja, silahkan, boleh nanya apa aja boleh.
0: Betul sekali.
1: Yang penting kesehatan 30 menitnya seperti apa.
0: Nah, tapi pertanyaannya nih Bu ya, apakah 30 menit cukup untuk menjaga kebugaran tubuh atau perlu tambahan lagi nih?
2: Jadi sebenarnya 30 menit itu untuk menjaga kebugaran tubuh cukup. Tapi asal konsisten.
0: Asal konsisten.
2: Nah, kuncinya di konsisten. Jadi 30 menit itu untuk menjaga kebugaran tubuh itu cukup. Asal konsisten dilakukan dengan satu minggu tadi minimal 150 menit atau 5 kali dalam satu minggu. Untuk menjaga kebugaran tubuh saja itu cukup, kecuali memang ada tujuan lain, misal seperti menurunkan berat badan atau membentuk badan misalnya. Nah, itu mungkin perlu olahraga yang intensitasnya lebih tinggi. Tapi kalau cuman untuk menjaga kebugaran tubuh cukup untuk 30 menit asal dilakukan dengan konsisten. Misalnya olahraga ringan aja, aktivitas fisik yang ringan gitu. Jalan kaki. Sih, atau pekerjaan sehari-hari di rumah itu sebenarnya udah cukup. Asal gerak, sapu, ngepel, apalagi ngepelnya jongkok,
1: asli,
2: lumayan tuh keringatan.
0: Betianan langsung kan, kan bagus loh kita rambut betianannya lah.
1: Ini apa, jongkok, ya, ngepel, ngepel, ngepel, ngepel, ngepel, ke rumah tetangga nyebrang.
0: Alasan nih, kamu aja ke rumah tetangga.
1: Iya, jadi aktivitas 30 menit
0: bener, bugar,
1: bener.
2: Tapi biasanya tubuh kan membiasakan ya. Kalau dirasa 30 menit itu kayaknya mungkin terlalu ringan deh gitu. Boleh tuh ditambah lagi durasinya. Yang penting udah terbiasa dulu.
1: Yang penting konsistennya.
2: Konsisten.
1: Konsistennya itu yang susah.
2: Iya, betul.
1: Ah, aku tuh.
2: Pengalaman pribadi ya kayaknya ya.
1: Kan sehari dua aja semangatnya.
0: Dengan sembahyang yang tidak konsisten ya.
1: Betul. Sembahinya kan konsisten.
0: Anak yang lain.
1: Anak yang lain. Astagfirullahaladzim. Adalah kan itu wajib.
0: Iya.
1: Nih lah, jadi aktivitas yang bisa kita lakukan selama 30 menit tadi macam-macam. Kamu mau,
0: kalau Mbak Arnia ada saran enggak 30 menit ngapain gitu?
2: Kalau misalnya kita ada waktu luang, boleh disela dengan jalan kaki di luar ruangan misalnya gitu. Kalau memang ada waktunya. Itu kan perlu waktu khusus tuh.
0: Jalan kaki
2: atau jogging gitu kan. Itu kan kalau memang ada waktunya bagus, boleh. Atau sambil dengan pekerjaan sehari-hari di rumah, misalnya ibu rumah tangga nih yang biasanya nyapu ngepelnya dikerjakan oleh ART-nya misal, boleh dikerjakan sendiri gitu. Nah itu udah bisa. Atau mau bersepeda kah, yang ringan dan tidak perlu apa ya, treatment khusus lah ibaratnya gitu.
0: Bisa seperti itu ya.
2: Atau mungkin pekerja kantoran yang jam 8 sampai sore harus berada di kantor misalnya gitu, kerjaannya padat tidak bisa ditinggal, boleh disela dengan stretching, peregangan di sela-sela jam kerjanya. Jadi misalnya maksimal 2 jam udah duduk, boleh tuh peregangan dulu, berdiri, peregangan otot selama 3-5 menit misalnya peregangan. Nah itu setiap 2 jam supaya tidak terlalu lama duduk, boleh disela dengan stretching. Terus kalau mungkin kantornya ada tangga, boleh tuh naik turun tangga gitu. Jadi ya diakumulasikan aja dalam sehari ada bergerak.
0: Stretching. Iya, apalagi buat kamu yang stagnan terus kegiatannya, yang duduk depan laptop aja, sahabat suara ya.
1: Kayak kita nih 4 jam duduk aja. Kali-kali lah.
2: Kalau lagu lagi diputar boleh sambil peregangan gitu.
1: Kada boleh kita.
2: Ada CCTV-nya.
0: Alasan.
1: Kita kada boleh ini kalau.
0: Kalau 30 menit kamu ngapain olahraganya dah? Tahuan
1: 30 menit.
0: Ya. Kasih tahu versi kamu.
1: Mungkin apa? Jalan kali, jalan aja deh yang paling ringan. Jalan halaman depan rumah gitu-gitu 30 menit. Warung makan, bulik pulang.
0: Bulik. Bisa jadi. Atau sekarang banyak menurutku juga konten-konten YouTube ya, Mbak, untuk olahraga.
1: Iya, benar-benar.
0: Banyak gombios katanya gitu.
1: Asli.
2: Nah, itu biasanya durasinya kan sebentar ya. Cuma 7 menit.
1: Iya.
2: Ada juga yang senam peregangan. Itu ada tuh di YouTube banyak gitu. Bener, itu bisa dipakai.
1: Nah, sampai aerobik ada kan ya?
0: Aerobik
1: ada tuh.
0: Bahkan yoga yang sederhana.
1: Asli.
0: Ada, bisa coba sahabat suara.
1: Tapi yoga itu katanya memang harus tenang ya.
2: ya harus, perlu ambience-nya harus
1: iya, benar harus sepi.
0: Benar lagi menangis.
1: Bah. Makin pusing. Hanya baik tarik pehinakan.
0: Nah.
1: Waduh.
0: Cocok ya. Sampai suara kita masih buka pertanyaan buat kamu. Tema kita 30 menit untuk hidup sehat. Tanyain apa aja terserah di 0811 993301.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 50,1 FM Sahabat Suara, masih bersama dengan Bu Arnia dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Betul, kita ngebahas tentang 30 menit untuk hidup sehat. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam 30 menit itu kamu bisa ngapain aja. Kalau kamu memang malas untuk workout, bisa kerjain sehari-hari aja.
0: Kegiatan sehari-hari.
1: Iya, pokoknya yang berkeringat ringan lah.
0: Iya, bisa seperti itu sahabat. Iya.
1: Peregangan
0: lah.
1: Peregangan, ya. Yang penting otot-otot kita itu ada bergerak lah. Engsel-engsel tubuh nih merasa, oh aku nih begawi ya.
0: Seperti itu. Tapi kita mau nanya nih ya, kabarnya ya. Apakah ada perbedaan manfaat antara olahraga pagi, siang, atau malam dengan durasi 30 menit nih?
2: Jadi kalau untuk waktu pelaksanaannya tadi, sebenarnya kalau untuk manfaatnya mungkin bedanya cuman efeknya aja. Dalam artian misalnya nih pagi, kalau kita olahraga pagi saat bangun tidur, sebelum sarapan, nah itu lebih efektif untuk membakar lemak, kalori. Baik. Biasanya gitu. Kalau olahraga mungkin agak sore menuju malam, itu biasanya olahraganya cocoknya untuk yang intensitasnya lebih tinggi. Misalnya kayak lari berapa kilometer, atau mungkin ada yang olahraga
0: aerok ya mbak?
2: Aerok boleh. Nah itu karena sirkulasi darah kita kan udah jalan tuh seharian, beraktivitas udah lancar, terus otot-otot juga udah apa namanya ya, belum nggak kaku seperti saat kita bangun tidur. Nah gitu. Tapi kalau untuk pagi biasanya lebih efektif untuk misalnya tujuannya untuk membakar lemak, kalori. Nah sebelum sarapan tuh efektif untuk membakar lemak, kalori. Iya,
1: sebelum sarapan malah.
2: Sebelum sarapan jadi mungkin minum air putih aja kan. Mulai tuh olahraga gerak gitu, intensitas ringan sampai sedang mungkin gitu.
0: Nah itu dia perbedaan pagi dan sore menuju malam ya.
1: Betul.
2: Tapi kembali lagi ya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan kebiasaan tubuhnya. Jangan sampai dipaksakan gitu.
0: Nah itu dia, apalagi mungkin kalau paginya gak bisa karena banyak kegiatan nantinya.
1: Siang
2: ya.
1: Boleh siang kan. Siang kalau kepanas, boleh sore kepanas. Sore sudah pindah koler, boleh malam. Nah malam tuh pindah berat.
0: Jadi olahraga dong hari
2: ini.
1: Esok pulang. Kayaknya esok pagi. Kayaknya keadaan udah
0: esok. Cheating day.
1: Iya, cheating day.
0: Cheating day.
2: Seminggu 7 hari, cheatingnya 5 hari. Kalau bisa dibalik ya, cheatingnya 2 hari, olahraganya 5 hari.
1: Dibaliknya. Ini cheatingnya 5 hari.
0: Sudah punya OPT.
2: Nah itu misalnya kayak gym gitu kan, itu kan perlu apa ya, persiapan khusus lah ibaratnya. Mungkin perlu personal trainer gitu kan, perlu sepatu, perlu baju, perlu ya member gitu misalnya. Berat di ongkos kadang-kadang.
1: Bener.
2: Nah itu mulainya aja udah berat. Jadi supaya mungkin kalau kita mau memulai tuh jangan terlalu berat. Apalagi kalau kita mungkin ya mungkin kalau orang yang mampu
0: gak apa-apa,
2: tidak jadi beban, jadi masalah. Nah kalau orang yang sudah dari awal aja udah merasa terbebani, kalau bisa kita ubah mindsetnya untuk mulai aja dari yang sederhana dulu.
1: Betul.
2: Gitu. Nanti kan pelan-pelan kalau kita udah mulai kayaknya perlu deh olahraga coba yang nih, lebih berat nih gitu kan ya, seiring berjalannya waktu aja. Yang penting udah terbiasa dulu.
1: Bener.
0: Gitu. Oh itu.
1: Nah kalau 30 menit kita sudah memulai ya, supaya kada membosankan, seperti apa?
2: Mungkin supaya tidak bosan itu, satu, pilih aktivitas yang memang kita suka. Misalnya nih ada kan orang yang gak suka olahraga kompetitif, gak suka main badminton misalnya, atau sekarang lagi musim padel gitu.
0: Padel ya.
2: Lagi culture gitu kan. Nah mungkin ada orang yang lebih suka olahraga sendiri, misalnya kayak yoga.
0: Iya.
2: Yang sepi-sepi aja gitu. Boleh, jadi jangan dipaksakan misalnya lagi musim lari, lagi musim padel, lagi musim tenis, karena pengen terlihat sama seperti yang lain.
0: Keren,
2: memaksakan
0: ya?
2: Nih akhirnya tubuhnya pun tidak siap. Terus juga di kitanya merasa jadi beban gitu. Akhirnya nggak konsisten, cuman ikut-ikutan aja ibaratnya gitu.
0: Langsung nggak terjadi
2: akhirnya jadi beban atau bosen gitu. Cari yang memang kita suka, misalnya ya jalan kaki dulu, terus nanti jadi lari gitu kan. Cari teman yang kira-kira juga mungkin bisa sefrekuensi gitu, supaya menjadi motivasi aja gitu kan, ada temennya gitu.
0: Nah itu dia sahabat suara, itu biar kamu konsisten juga.
1: Iya. Soalnya kalau misalnya teman
0: bosen, aku semalam olahraga, ada sempat olahraga
1: apa ikam?
0: Lembat batu nias.
1: Lompat batu nias.
0: Iya, tapi bosan aku.
1: Ika melompat batu nias. Itu lah batu nias tuh kuburan orang Kamlingkangi. Cocok aja ika di sarike warga. Kuburan orang Kamlingkangi.
0: Batu nisan ya, bukan batu nias. Lain batu nisan. Iya, iya, iya. Jadi 30 menit cerah buat kamu sahabat suara ya.
1: Betul. Pokoknya kalau cari olahraga yang enak itu yang nyaman. Kalau mau sama kawan yang satu circle, cari yang benar-benar sama-sama nyaman. Iya. Kawan ke 7 badminton. Kita tenis meja.
0: Karena nyambung
1: ya. Iya, karena nyambung.
2: Raketnya juga beda.
1: Raketnya udah beda. Malah iya. Punya meshnya harus beluncat, Jar.
0: Yang mana, yang mana?
1: Yang badminton. Kalau tenis meja kan kadang-kadang beluncat.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak itu, Jar.
0: Iya, iya. Nah, itu terserah. Ikutin aja. Mm-hmm.
2: Jangan memaksakan diri lah.
1: Nah, itu.
2: Supaya tidak berat untuk kita gitu.
1: Nah, betul. Itu dia. Olahraga kan itu... yang penting niat, bukan berarti ongkos.
0: Niat ya, baik,
1: hasil baik.
2: Mindsetnya memang aktivitas fisik atau olahraga itu untuk kita sehat, yeah. Untuk tubuh kita, bukan untuk apa ya istilahnya FOMO gitu.
1: Nah,
2: untuk
1: itu tren FOMO,
2: aja,
1: untuk
2: bukan cuma sekedar ada foto-fotonya gitu. Yeah, jadi mindsetnya harus memang untuk kita. Sehat untuk tubuh kita, untuk kita menjaga supaya di umur-umur kita yang akan semakin berumur ini,
1: betul.
2: Gitu, kedepannya kita bisa tetap bugar gitu. Karena kan sekarang penyakit tuh, kalau dulu mungkin COVID ya, menyebarnya kelihatan tuh, gitu kan bisa pakai masker. Sekarang kan banyak penyakit itu yang tidak menular, diabetes, jantung,
1: kolesterol.
2: Nah itu kan
0: gaya hidup ya.
2: Gaya hidup, makanya jadi disitulah perlunya konsisten untuk menjaga tuh menghindari dari penyakit-penyakit yang demikian.
1: Betul, gitu. Betul, betul. Tapi suara. Olahraga, jaga makanan juga ternyata ya. Harus kan makanan dijaga.
0: Iya, gaya hidupnya dijaga.
1: Jangan dimintai kawan ngawur makanan
0: deh. Ada lucu. Kita lanjut lagi setelah ini sahabat suara ya, dengan tema kita 30 menit untuk hidup sehat.

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Kita masih ngomongin tentang 30 menit untuk hidup sehat bersama Mbak Gusti Arnia Nurfir SKM, fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Nuh, Mbak, kita mau nanya lagi, lanjut lagi. Apakah 30 menit ini berlaku sama untuk semua usia dan kondisi atau perlu disesuaikan?
0: Iya.
2: Jadi kalau untuk panduan kelompok usia sendiri, itu sebenarnya ada dari WHO, itu ada panduan kelompok usia untuk aktivitas fisik. Secara garis besar memang 30 menit itu untuk usia produktif yang dari 18 sampai dengan 64 ya. Itu itu yang minimal 30 menit. Nah, untuk misalnya balita, balita di bawah 5 tahun itu ada rekomendasinya ada mereka aktif bergerak sepanjang hari.
0: Iya, betul.
2: Karena balita kan. Jadi aktifnya mereka itu adalah tanda mereka bertumbuh dan berkembang. Untuk balita. Terus untuk anak-anak dan remaja itu dari 5 tahun ke atas sampai dengan 17 tahun itu rekomendasi dari WHO itu adalah minimal 60 menit sehari. Mungkin kan mereka di sekolah gitu.
0: Betul.
2: Kan ada, pasti ada aktivitas lah gitu. Jadi minimal 60 menit sehari. Nah, untuk usia dari 18 sampai dengan 64 tahun pralansia itu direkomendasikan 30 menit sampai dengan 60 menit sehari.
1: Oh, baik. Gitu. Di atas itu apakah berkurang misalnya 65 ke atas?
2: Nah, untuk lansia sendiri di atas 65 itu minimal 30 menit tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuhnya. Sebenarnya untuk kondisi tubuh sendiri itu ya semua umur juga disesuaikan lah ya. Mungkin ada yang punya penyakit bawaan misalnya.
0: Betul.
2: Nah, itu kondisi khusus.
0: Betul.
2: Tapi secara general tadi seperti itu gitu. Kalau untuk berdasarkan panduan umurnya.
1: Nah, itu dia ternyata. Berarti
2: karena
1: kita
2: kan,
1: 30 menit ya kami ya harusnya ya.
2: Kalau yang usia 18 sampai 64 pralansia itu ya minimal 30 menit sampai dengan 60 menit itu minimal.
1: Oh, itu
2: yang
1: dia
2: disarankan.
0: Balita bayi 50 tahun. 30 menit.
2: Ya, minimal.
1: Uy.
0: Oh, uy.
1: Kurang uy.
0: Terakhir deh, kalau kita ingin memulai hari ini, apa yang langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan?
2: Satu pertama tadi adalah dengan memilih aktivitas yang paling realistis dan paling mudah untuk kita kerjakan. Jadi jangan dimulai dengan satu beban atau tuntutan tertentu untuk olahraga gitu. Jadi mulai dengan yang paling mudah, terus juga yang kita sukai supaya kita bisa konsisten untuk terus melakukannya setiap hari gitu. Kalau bisa cari yang ada keluarga, pasangan mungkin atau teman untuk melakukan aktivitas fisik bersama gitu. Misalnya jalan subuh bersama, misalnya gitu sama pasangan. Itu sih mungkin ya. Sisanya ya niat.
1: Niat
2: itu
1: baik,
2: paling
0: hasil baik.
1: Iya, benar. Biasanya aku itu juga jalan subuh biasanya ke masjid itu.
0: Masya Allah. 6 rakaat 3 rakaat. Subuh lah ikut 6 rakaat. Di muka imam pulang kamu.
1: Kamu bisa di muka imam aku.
0: Gak boleh di kayak itu dia.
1: Padapan. Iya.
0: Jadi apa, kalau bisa lakuin apa yang enak aja dulu ya, gitu ya, Mbak ya.
2: Untuk membangun kebiasaannya.
0: Bener, yang penting konsisten dulu.
2: Iya.
0: Gak usah yang mahal-mahal.
1: Iya, santai
0: pada
1: aja. Harus
0: yang FOMO.
1: Iya, apalagi misalnya kawanan upload Strava mungkin.
0: Iya.
1: Terpacu kita kan.
0: Jam kita masih jarum.
1: Jam.
0: Masih mirage.
1: Iya, jam hadiah Carvel.
0: Jam anak-anak buat lari jam pakai benten.
1: Harus bayar syarat dulu.
2: Jangan dipaksakan beli toksikal tadi.
0: Iya, bujur.
1: Berarti Mbak setuju aja ya kalau bawa Lionstar kemana-mana ya.
2: Kenapa?
1: Bawa Lionstar ini kemana-mana aman aja ya.
2: Boleh.
1: Iya, iya.
2: Oke, asal isinya air putih.
1: Air putih, iya.
2: Jangan air gula.
1: Nah,
0: itu olahraga. Ternyata minuman juga pengaruh ya, Mbak ya.
2: Iya dong.
0: Iya. Minum olahraga lu gula.
2: Iya, jadi harus kan ada minimal tuh air putih sehari berapa gitu, 18 minimal sehari. Minimal itu yang dipenuhi.
0: Supaya kada dehidrasi.
2: Jadi yang penting kan bukan apa tumblernya, tapi apa yang diminum.
0: Nah, itu.
1: Tapi ngalih juga kalau es cekek mungkin Mbak ya. Jadi kan mandaknya ngalih.
0: Cari paku kemana-mana. Jarak di dinding
1: kan reyot. Kan orang lagi herok nih. Minta tolong anak kan ngalih kan Mbak.
2: Es cekek isi teh pucuk. Atau
1: Trisari. Susah kan Mbak ya.
2: Dibawa ke gym yang deket.
0: Iya.
2: Agak berat sih.
0: Jujur. Yuk kenapa? Jujur musamut hampal gue nih.
1: Matras gue di musamut siapa mandak es cekek sendiri. Siapa lagi mau ada itu jar.
0: Sudah bekos kutang aja jo. Nge-gym pas gue tengah SD.
1: Kalau sekali ntar bintang-bintangnya
2: ada bintang kecil.
0: Iya, bintang-bintang
1: disini. Terima kasih Mbak ya sudah datang ke Suara Banjarmasin dan sudah sharing tentang pentingnya hidup sehat juga.
0: Betul.
1: Ternyata 30 menit pun ya,
0: itu bisa untuk melakukan membuat badan kita bugar gitu. Gak usah lama-lama lah olahraga itu, 30 menit aja cukup.
1: Dari orang yang belum pernah olahraga.
0: Dari orang yang selalu olahraga tiap pagi.
1: Iya.
0: Siaran aja mencari kursi yang paling nyaman.
1: Siarannya masih ngalipan sampai duduk.
0: Aduh. Oke, makasih Mbak ya. Sehat-sehat dan semoga nanti kita bisa jumpa lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentang dunia kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain ini kita ada di Kirim Salam Sahabat Suara, jadi buat kamu mau gabung boleh.
1: Yoi Sahabat Suara, kita tungguin ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
2: Yeah.
1: Bersama Ramadan Ade.
2: Oh yeah.
1: Yeah.
2: Untuk hip roti.
1: Sudah berakhir ternyata maraton ya.
3: Ya. Selesai sudah, ditutup dengan penampilan penyanyi dari soundtrack One Piece.
1: Siapa namanya?
3: Ika Itsuki.
1: Bujuran.
3: Aho juga. Asal Jepang, ha. Mana tawa, mana kujihing.
1: Mana tawa,
2: mana kujihing.
1: Kita sambut, ini dia. Mana tawa,
2: mana kujihing.
1: Sedih loh lagunya. Itulah, kan si Arab juga suka One Piece kan. Datang dia, hebat. Bahkan ada Pori Pants juga sedih kemarin kan. Dan The Changcuter juga ada.
3: Ternyata si TP itu drummernya ya? Porepeng?
1: Additionalnya biasanya. Biasanya aku.
3: Ika main ngedrum deh.
1: Kenapa Ram?
3: Ika ngedrum.
1: Iya.
3: Aku ada betaha. Luput tempo Ika bujuran ya. Ulun ya drummernya Changcuter.
1: Minus one nya aja sudah putar aja. Saking kena akun lagi sudah.
3: Kadu segini lajar, kadu sama anak pendiri gini lajar.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Ya. Yeah.
0: Ada saya sapa dulu, ada RPS, ada Rumi.
1: Ya. Yeah. Ini kita ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Ketua KPU Provinsi Kalsu. Kalimantan Selatan, Ibu Andi Tanti Sompa.
0: Selamat ulang tahun Ibu, happy milad ya.
1: Iya,
0: belum pernah nih kayak suara Ibu nih. Kami tunggu ya. Sampai dah.
1: Iya.
0: Sampai sudah sekitar.
1: Ya, tuntung dah. Sahabat suara,
0: ya.
1: Tahukah kamu kalau ternyata menjadi pria high value atau yang memiliki nilai tinggi itu menjadi impian banyak pria sekaligus kualitas yang dicari oleh pasangan mereka? Menjadi pria dengan nilai tinggi bukan hal yang instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan dedikasi dan perubahan kebiasaan.
0: Jadi ternyata banyak pria gagal yang mempertahankan kebiasaan baik karena lebih mengutamakan keinginan sesaat dan juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
0: Padahal sahabat suara, perubahan besar datang dari kebiasaan kecil,
1: yeah,
0: yang dilakukan secara konsisten.
1: Niat baik, hasil baik.
0: Itu orang, kita
1: niat baik, gak ada dihayani ugang. Kita kan niat baik nih. Kali heraninya
0: menyerang siapa pulang hari ini?
1: Kam lah. Saya kada merasa. La ilaha illallah. Jadi sahabat suara, cowok high value juga biasanya punya tujuan yang tujuan hidup yang jelas. Jadi dia tahu mau dibawa kemana hidupnya, bukan yang jalanin hidup. Ya udahlah, lihat nanti aja.
0: Pria seperti ini,
1: ya,
0: biasanya tidak insecure. Kalau pasangannya berkembang, justru dia support.
1: Ya.
0: Dan tumbuh bersama.
1: Terus yang gak kalah penting, dia juga konsisten. Karena rasa aman dalam hubungan itu lahir dari sikap yang stabil, bukan dari janji manis doang.
0: Jadi bukan tipe yang manis pas pendekatan, habis itu hilang arah.
1: Mantap.
0: Kita cek aja konsistennya bagaimana.
1: Betul.
0: Seperti
1: apa?
0: Olahraga 30 menit.
1: Bisa kada.
0: Bisa kadanya.
1: Atau
0: iya,
1: keluar rumah batis kanan.
0: Nah itu dulu.
1: Itu aja dulu.
0: Itu dulu.
1: Kalau itu jangan bisa.
0: Masuk WC batis apa?
1: Gigi.
0: Nah itu dulu. Kawal lahirnya.
1: Kawal
0: konsisten
1: kada.
0: Jadi pria high value.
1: Minum, berduduk, dan juga pakai tangan kanan. Bisa kadanya dulu.
0: Bisa kadanya. Mungkin kada bisa.
1: Pagai.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Asha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di pagi menuju siang ini yang cerah benderang sekali. Yeah.
1: Betul sekali.
0: Ini lalapan enak nih.
2: Asli, apa tadi tiba-tiba kepikiran lalapan juga ya?
0: Lalapan lah. Lalapan enak. Lalapan.
2: Udah ada rezekinya ya.
0: Iya, bujur mah ada rezekinya makan lalapan ya, Ram. Lagian kalau makan ini rezekinya langsung dihadap ya.
2: Nah, itu sudah.
0: Itu dia.
2: Ram itu kan rezeki yang paling bujur tuh lain duit.
0: Apa Ram?
2: Tapi makanan apa yang sampai kerakungan tuh nah.
0: Masya Allah, berarti kalau belum sampai kerakungan belum rezeki.
2: Belum rezekinya, masih di tangan aja nah.
0: Iya.
2: Jemur muntung bisa ditapak kawan.
0: Ah. Ada dimakan berarti ya Ram.
2: Itu sudah.
0: Oh. Lalapan enak.
2: Mm-mm.
0: Terus
2: ibu ada ibu ada Ibu Eli, ibu minta lagu aja Jakarta Salah 8. Iya ibu eh. Kami nak minta. Sehat-sehat Bu Eli. Semoga siapa sampai tujuan.
0: Aku enggak kayak nyambat tadi tapi aku tapi belum bertemu tamu namanya kak. Kenapa sobat bertamu?
2: Hati-hati Bu lah.
0: Hati-hati Bu ya. Sehat-sehat Bu ya. Semangat aktivitas hari ini
2: sehat-sehat,
0: ya.
2: Sehat-sehat panjang umur. Amin.
0: Amin.
2: Kita menemani kamu sahabat suara ya dari setiap paginya dari pagi sampai jam 11 ya. Setiap hari kita juga live di TikTok.
0: Iya.
2: Nonton radio juga silahkan di @isuara.bjm.
0: Betul. Nah.
2: Tapi tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa penyebab yang membuat lansia ini kerap jatuh di kamar mandi.
0: Kenapa Rama?
2: Nah, jadi kamar mandi ini kan memang menjadi resiko ya. Area cukup untuk orang tua atau lansia kita terjatuh gara-gara lantai licin, ruang sempit, bahkan perubahan posisi duduk dan berdiri membuat resiko jatuh ini meningkat. Resiko ini bukan berarti sekedar kekhawatiran biasa. Sejumlah penelitian dan lembaga kesehatan dunia menyebut jatuh memang menjadi salah satu penyebab cedera paling fatal pada kelompok lanjut usia. Ada banyak faktor yang tanpa sadar bikin badan mereka lebih gampang kehilangan keseimbangan.
0: Nah itu dia, bahkan otot yang mulai melemah, penglihatan yang mulai berkurang, sampai kondisi kesehatan darah tinggi atau diabetes yang bikin badan juga gampang goyah, sahabat suara.
2: Jadi saat orang tua jatuh di kamar mandi, dampaknya bisa jadi jauh lebih serius dibanding orang yang masih muda. Soalnya kepadatan tulang lansia biasanya udah menurun, jadi resiko patah tulang jauh lebih tinggi. Belum lagi kalau kepalanya sampai terbentur, itu bisa memicu cedera yang fatal.
0: Jadi jaga ya orang tua kamu, jangan terlalu beraktivitas yang berat.
2: Betul, kalau bisa kamar mandinya ada pegangannya.
0: Iya, gitu. Salut sama bahkan yang masih lansia kerja.
2: Itu salut, bergerak, ya. Bergerak terus.
0: Sehat. Jadi, terus bisa diajak liburan.
2: Bener, wah, bener.
0: Semoga kita gitu ya Ram.
2: Amin.
0: Nanti ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo Sobat Suara, yuk datang dan ramaikan Benua Kristival 2026 di Gedung X Kantor Gubernur Kalsel, kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Dari pagi, acara dibuka dengan fun run dan fun walk, lanjut workout bareng yang pastinya bikin semangat. Buat yang punya bakat seni, jangan lewatkan lomba tari kreasi Kalsel dan fashion show kreasi Sasirangan. Suka musik? Ada juga lomba band tradisional kontemporer. Saatnya tunjukkan irama terbaikmu dan jadi yang paling pecah di Panggung Benua Kristival. Sore harinya, keseruan masih lanjut. Ada lomba permainan tradisional, fun jumba, sampai festival kuliner lokal. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang datang ke festival paling meriah di Kalimantan Selatan. Info dan pendaftaran, kunjungi benuakristival.id atau hubungi 0823-5350-8669. Untuk update lengkap, follow Instagram @bank_indonesia_kalsel. Benua Kristival 2026 tanggal 23 sampai 24 Mei di Siring 0 km Banjarmasin. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, masih di suara seru, suara warga Indonesia.
1: Udah kan dulu sahabat udah, suara untuk hari ini.
0: Udah.
1: Di hari Kamis tanggal 21 Mei, kami mau ucapkan terima kasih banyak dan buat kamu selamat beraktivitas ya.
0: Betul sekali, selamat istirahat sahabat suara ya.
1: Kamu istirahat sih? Selamat beraktivitas, orang mau aktivitas lagi.
0: Iya nanti.
1: Iya betul. Kecuali malam baru
0: istirahat. Aktivitas setelah istirahat ya. Istirahat setelah aktivitas ya.
1: Selamat berkegiatan, selamat suara ya, terus dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia. Bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia.
1: Aku ingin kau bahagia.
0: Dibuka oleh Dere dengan Nirwana, jadi berkisah tentang keinginan seseorang agar orang-orang yang ia kasihi dan menerima dia apa adanya bisa bahagia selalu. Nirwana, oi.

Lagu kedua ada Hifnu, Selepas Kau Pergi. Jadi sahabat suara, lagu ini lagu lawas ya, dari La Luna, dibawakan ulang oleh Hifnu, yang bermakna tentang kesedihan sahabat suara. Selepas Kau Pergi di lagu kedua.

0: Di lagu keempat ada Andin, Jatuh Pelan. Maal, Andin ini sahabat suara ya, bisa dibilang udah nyiapin album terbaru juga. Dan lagu ini mengusung warna musik yang intimate tentang sehangatnya hubungan. Pelan, pelan. Di lagu kelima ada Sal Priadi, Kepala, Pundak, Kerja Lagi. Lagu ini menggambarkan kondisi fisik manusia yang terus dipaksa bekerja tanpa henti. Ini dia Sal Priadi di lagu kelima. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita dengarkan dulu fullnya, dibuka oleh Dere dengan Nirwana.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka oleh Salma Saltabil, sahabat suara dengan Hachu. Bercerita tentang realita kehidupan, dan ini beda banget dari single-single sebelumnya dari Salma. Ini dia, sahabat suara Hachu,

Di lagu 7 ada Keljo, Kubuka Pintu, bercerita tentang seseorang yang merindukan kehadiran orang yang dicintainya. Dan ini dia juga Keljo untuk menyiapkan album selanjutnya. Kubuka Pintu di lagu 7. Di lagu ke-8 ada Sheryl Sinavia Sendiri, di mana menggambarkan kondisi mental seseorang.

Dragon 9 ada Ceylon 7, sederhana. Jadi Ceylon 7 mencoba menggambarkan bagaimana manusia seringkali sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sederhana.

0: 10 ada Rizwan Padilla, RN Boys dan juga Mahalini Seketika. Jadi lagu ini tentang kasmaran, sahabat suara ya. Dimana perasaan itu gak bisa langsung seketika, tapi pelan-pelan, sahabat suara. Dan ada momennya tuh kita klik sama seseorang seketika di lagu ke-10. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya ngucapin terima kasih banyak buat kamu. Selamat beraktivitas, semoga berkah kegiatannya. Dan ini dia Salma Salsabil Hacu di lagu ke-6.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai para Fairo sahabat suara ya, hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Bandung.

tanggal tua. Cie, ini udah makin menipis kayaknya ya kalau ngintip sisa-sisa saldonya. Enjoy aja sahabat suara ya. Semoga makin banyak lagi keran-keran yang bisa menghasilkan pundi-pundi bagi kita. Satu lagu dari Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Enna featuring Ari Lesmana, sesi potret ya. Bakal nemenin siangnya kamu, abis hara dulu nih. Memulai perjumpaan kita, Tamasya di Angkasa.

That was Maximus, ku kan kembali barengan sama Farah Fairuz. Ya bener kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat 19 sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Makanya saya masih balik lagi untuk nemenin siangnya kamu. Gak hanya di on air, tapi saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang ingin seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir aja ke iswara.network. Dan dilanjut 10 lagu keren bakal ada NPD, Sempurnanya Aku ya. Nemenin siangnya sahabat suara, habis satu lagu dulu nih dari Nuh featuring Bass Boy, Young.

0: Saatnya sholat zuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu masih di Suara Barengan sama Farah Virus. That was Mario Geklau dengan Salah Kaprah. Lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu. Keren ya. Sambil nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan ini cukup terik, sahabat suara. Tapi feeling saya sih ini cuacanya gak akan bertahan lama panasnya. Karena kalau dari ciri-cirinya cielah sih paling tahu cuaca banget Farah ya. Tapi biasanya nih kalau yang panasan model kayak gini sahabat suara ya, yang kayak nyelekit di kulit gitu tipe panasnya dari cahaya matahari, gak lama akan hujan biasanya. Tapi ya sejauh ini Jaksel masih terik ya, panasnya masih bikin kepala lumayan pusing kalau kena langsung sinar mataharinya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau mau ngarah ke Jaksel menggunakan kendaraan seperti motor gitu ya, atau mungkin naik transum, udah harus siap-siap juga tuh topi, masker gitu ya, supaya bisa tetap nyaman dan aman ketika berkegiatan. Sekarang Farah Virus mau lanjutin lagi siangnya kamu dengan satu lagu dari Vionita nih, biar gak terlalu menggebu-gebu gitu ya hari Kamisnya, agak chill sedikit. Kita mau dengerin satu lagu dari Vionita, Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu ya. Temenin sahabat suara di Isuara. Enjoy!

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu ketika mendengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Ingat sama suatu kejadian di momen-momen itu. Kalau misalkan sering dan pengen lagu kamu diputerin, terus juga kamu throwback gitu ya ke masa itu, barengan sama penyiar-penyiar Suara, ini adalah saatnya ya. Karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak nih kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, terus nanti kamu ceritain secara detail kenapa lagu itu spesial gitu ya. Tapi ini benar-benar harus pengalamannya kamu ya. Nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang dipilih dan cerita di balik lagu itu seperti apa. Kemudian tungguin aja, nanti bakalan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya diputerin terus jadi nostalgia bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa nih, dengerin terus Perjalanan Nostalgia Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Dan ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Depan.
2: Ow. Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali sahabat Suara ya. Dan gak berasa nih studio Suara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget sahabat Suara. Ya, cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: Suara Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya. Siang hari ini Studio Suara kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
2: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara.
0: Oke.
2: Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia dan ini adalah wadah bagi para
0: sineas gitu ya?
2: Calon-calon atau filmmaker yang nantinya masuk ke industri film gitu. Dan tentunya Akfest ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu.
0: Okay.
2: Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat suara ya. Karena Akfest ini secara ejaan tuh ACFest. Bacanya Akfest, ternyata itu akronim ya Mas ya?
2: Iya, betul.
0: Yang adalah akronimnya?
2: Anti Corruption Film Festival.
0: Oh, gitu sama suara. Ini bacanya ACFest atau gimana? Ternyata Akfest itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12
3: ya.
0: Akfest dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih Mas dan Mbak?
3: Oke, sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfest ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah.
0: Okay.
3: Dan yang paling baru nih di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
0: Oh, okay. Secara kategori meluas gitu.
3: Meluas,
0: ya.
3: Meluas, betul.
0: Anak sekolah boleh ikut juga?
3: Boleh belajar, ya. Tapi SMP ya, dari SMP ya? SMP sampai SMA sederajat.
0: SMP dari SMP?
3: Iya.
0: Oh, wow. Ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh ikut?
3: Belajar di tahun lalu. Tahun lalu itu mulai dikategorikan gitu, tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga ternyata ikut, makanya
0: Jadi, dimunculin lah kategori baru ini.
3: Betul.
2: Jadi kami melihat bahwa teman-teman di SMA atau SMK nih atau pelajar, mereka ternyata punya mata ekstrakurikuler film gitu.
0: Oke, di beberapa sekolah ada.
2: Betul.
0: Tuh ya. Okay,
2: sehingga terus. Kenapa sih kita nggak bikinin mereka liganya gitu lah ya, kompetisinya yang memang untuk mereka gitu. Sehingga mulai dari 2 tahun terakhir kami bikin kompetisi tersebut gitu ya. Dengan harapan mereka nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu.
0: Okay, okay.
2: Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
0: Oh, gitu. Oke. Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
2: Iya. Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
0: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
2: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, di mana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
0: Wow, atau mungkin karena sekarang social media terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya.
2: Iya.
0: Secara alat-alatnya gitu ya. Sekarang juga udah mulai banyak gitu Sahabat Suara. Nah, kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akfest ini hadir, artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini di media kan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikannya gitu. Yeah.
2: Jadi memang sahabat Iswara ya, itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akfest ini ada kita namanya Value Anti Korupsi. Nah itu akronim lagi nih ceritanya Jumat Bersepeda Kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
0: Kakaknya
2: kerja keras.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Oke, Jumat bersepeda kakak.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Nah, dalam kompetisi Akfest ini 9 nilai itu tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam materi film
0: di gitu. Tiap tahunnya.
2: Iya, gitu.
0: Oh, oke.
2: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian, kayaknya ini umum deh, jadi gak sulit-sulit banget gitu, tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut.
0: Kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
2: Ya tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya, ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih. Atau dari wilayah mana nih ada isu di daerah ini kayaknya ini perlu deh kita suarakan gitu kan. Nah mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita gitu. Nah kami melihat, kami mengkurasi dan kayaknya oke nih gitu ide ceritanya nih gitu.
0: Kalau dari Mawina,
3: mungkin tambahannya kenapa tadi mediumnya film gitu ya, karena memang kita lihat perkembangan ya Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih senang segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya. Nah kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah gak melalui kayak, kita udah gak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
0: boring,
3: kita sosialisasi gitu, terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan, kayaknya itu udah terlalu bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
0: dini ya.
3: Dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan. Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu. Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Abis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang ngasih materi gitu kan berat gitu, pasal-pasal gitu
0: dan
3: sebetulnya kan anti korupsi itu nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih
0: banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan. Kalau dari teman-teman Akfest sendiri apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? dari yang paling kecil dulu apa?
2: Ya mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita, ya kan, artinya memang di situ value-value apa kejujurannya tidak ada gitu kan, tidak adil artinya gitu kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen, nah itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya, itu ternyata memang sering ada di sekitar kita, atau mungkin yang
0: kita
2: lebih,
0: melakukan juga bahkan nggak
2: kita nggak sadar, mungkin kita nggak melakukan itu tapi nggak sadar kalau ternyata itu sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih nggak mahal tapi kembaliannya kita kantongin gitu lah.
0: Dikasih 50.000 beli, belinya cuma 25 tapi 25-nya lagi masuk kantong gitu ya. Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari selain itu tidak baik, dan ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
2: Perilaku koruptif
0: gitu ya. Oke. Dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya Agfest ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi tuh, perilaku koruptif tadi ya, sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang Agfest Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan, bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau gabung ke TikTok juga boleh ya. Kita sekarang lagi live TikTok di isuara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara, dan siang ini saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Jadi ini sebentar lagi, ini sudah berjalan berarti Akfest ya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh oke, okay. Nah ini buat sahabat Suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu, atau ya film-film pendek, ya bikin apa ya, biasanya tuh A Day in My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini, karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya, itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau dari yang sudah berjalan, karena ini adalah tahun ke-12 ya, berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfest. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas, atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfest? Yang paling memorable?
1: Kayaknya semua film ini ya, memorable ya tentunya. Isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Relate, hasilnya bagus-bagus.
0: Iya. Hasilnya bagus-bagus ya. Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang, mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh, iya, secara betul. Isu. Tapi sebenarnya enggak ya, Mas,
1: iya,
0: ya,
1: Mbak. Karena mungkin buat beberapa orang kok korupsi, kok itu kan areanya pemerintahan ya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman Suara nggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu. Okay. Kan. Dari hal yang kecil-kecil ya.
0: Betul, yang kita normalisasi. Yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif, sahabat Suara. Nah kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin, atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih.
0: Seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya benar. Tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini, dari kalau bisa gitu kan, anak-anak di TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan, karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan, sepertinya tidak jauh dari itu. Misalnya dengan jujurlah yang pertama tadi kan, salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu. Itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu, bahwa kita harus berbuat jujur, ini gini gitu. Nah itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu, sejak dini.
0: Setuju saya ya, karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil nggak apa-apalah kalau bohong-bohong gitu, padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya, sahabat Suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfest ini, apa aja yang menjadi poin pentingnya?
2: Tadi
1: kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Oke, okay, yang sisi itu yang 9 poin tadi ya.
1: 9 nilai itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, sejauh ini apakah 9 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film, atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari 9 nilai tersebut.
0: Okay.
1: Tidak harus ada 9 gitu. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya, ini mau angkat yang mana nih gitu. Ya. Cukup satu atau dua, tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman, nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu. Artinya nggak selalu,
2: nggak ada spesifik
1: ini, gitu.
0: Okay. Rata tuh ya, rata. Dari 9 nilai tadi ya.
1: Betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya. Dan ditambah adanya Akfest ini, makinlah lagi mendevelop nih apa yang kita pikirkan, sahabat Suara. Dan tadi seperti yang kita udah obrolin pada saat sahabat Suara lagi dengerin lagu nih, Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfest itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan?
2: Oke, jadi kompetisi Akfest di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional kompetisi ide cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini, yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah sahabat suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
0: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti. Iya, itu ya, Mbak, ya bisa join di situ sahabat suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat, itu seperti apa, Mbak?
2: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar, tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
0: Jadi gak harus kamu sineas profesional, nggak harus sahabat suara ya, karena siapa tahu ini adalah pintu kamu cie menuju ke mungkin cita-cita kamu mau jadi filmmaker, sineas, atau scriptwriter gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya yang submit ide cerita tadi ya, Mbak, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan. Karyanya tuh sahabat suara ya, ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfes bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara Warga Indonesia.

0: okay.
1: Restu. Nah, pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat suara tuh wah kapan nih mau siap-siap yeah. buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
0: Oke, okay. Estimasinya November.
1: Estimasinya di bulan November lah ya, karena warningnya juga kemungkinan di bulan November. Nah, itu untuk umum. Nanti biasanya kita informasikan di
0: Instagram gitu
1: ya, Instagramnya kita. Boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
2: follow,
1: boleh
2: ya?
1: Kok.
0: Di follow, ya, harus
1: follow juga. Boleh kok dari umum tuh kita buka juga ya.
2: Buka.
1: Ininya apa? Pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan?
0: Bener,
1: nonton
0: loh.
1: Film
0: di KPK lah gitu.
1: Nah, ya kan? Gitu
0: jadi sahabat suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan, Mbak, atau ada?
2: Gratis.
0: Of course ya, gratis sahabat suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya, ya nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akfest gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih, Mas Adit?
2: Di ide cerita film pendek.
0: Ide cerita ya? Oke.
2: Okay. Karena memang itu lingkupnya nasional, gitu. Memang dari seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
0: Oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu. Karena siapa tahu, sahabat suara. Soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya.
2: Betul.
0: Sampai beres, sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi.
2: Jadi kapan lagi ketika teman-teman suara ini punya ide, jangan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya, ini salah satu jalan ya, media buat teman-teman suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita nggak pernah tahu.
0: Toto kayak gong ya kan,
2: iya.
0: Tahu sahabat suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah, kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akfest gitu, apa hal yang paling Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akfest ini?
2: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, oh ternyata perilaku korupsi kayak begini ya.
0: Sesepele ini ya.
2: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. Kita mulai dari film. Kalau untuk dampak, bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman suara udah nonton, paham, tahu, dan ternyata nanti menempati posisi di mana, artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah. Dari mengetahui dulu ternyata itu perilaku koruptif, akhirnya kita bisa sadar, oh saya harus begini, jangan begini gitu. Itu bisa secara jangka panjang nanti membuat perubahan kepada karakter kita. Jadi intinya perubahan dari kita dulu nih.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau kita bicara dampak, ini nanti jangka panjang pastinya.
0: Okay. Nah, kalau kaitan sama film-film yang udah mateng itu ibaratnya ya, ini tuh bisa disaksikan umum nggak sih?
2: Bisa.
1: Jadi
2: untuk film-film yang sudah diproduksi Akfest selama 12 tahun, teman-teman bisa buka tuh
0: di, bisa diakses,
2: bisa
0: ya?
2: Diakses bisa. Di
1: YouTube Suara
2: Anti Korupsi. Atau dibuka di akfest.com. Gitu.
0: Di YouTube yang paling gampang sahabat suara ya, kalau bisa nonton tuh.
2: Nah, tapi mungkin perlu diinfokan juga nih, ini ada kita 2 tahun terakhir untuk film-film yang menjuarai di tahun, anggaplah tahun ini ya, di kompetisi Akfest 2026, kita nggak akan publish selama 1 tahun.
0: Karena
2: kami memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk bisa lebih berkembang lebih luas lagi. Dalam arti memberikan kesempatan filmmaker untuk bisa ikut festival film di Indonesia maupun
0: di luar Indonesia,
2: Indonesia gitu.
0: Okay. Dengan materi film yang dimenangkan di Akfest.
2: Karena sayang sekali, kita biasanya permasalahan filmmaker itu adalah kita udah punya film tapi buat distribusinya kemana?
0: Bingung gitu. Tuh setelahnya, apalagi
2: bingung.
0: Stepnya.
2: Jadi kami keep silahkan teman-teman filmmaker untuk bisa

0: ekspansi lagi portfolionya, mengembangkan lagi portfolionya biar bisa terkenal dulu, dikenal gitu kan karyanya. Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Dan itu sudah terjadi ya.
0: Sudah terjadi
1: sama teman-teman yang join di Akves ini.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jadi beberapa alumni Akves yang beberapa tahun belakang sudah banyak yang memang menang di kompetisi internasional gitu, kompetisi film gitu, festival film gitu.
1: Luar biasa ya. Sahabat Suara ini mumpung masih ada waktunya, kalau bisa langsung aja mungkin kalau sekarang aku tertarik nih mau join, nah kamu mungkin bisa dimulai dari follow dulu Instagramnya Akves gitu ya, supaya tahu lebih lanjut, nanti setelah itu baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Tapi abis ini saya masih bakal ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit ya, soal Akves. Sahabat Suara jangan kemana-mana, dan kalau punya pertanyaan sekali lagi bisa drop aja di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau ke TikTok yang paling gampang iswara.network.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Di suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Keluarga Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz yang sekarang lagi dengerin di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi ya, atau lagi streaming siang hari ini. Saya masih barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit dari Akfest 2026, persembahan KPK gitu ya. Dimana sekali lagi sekarang masih berjalan untuk kamu submisinya gitu ya, sampai tanggal 29 Mei 2026. Nah, kalau ngomongin tentang apresiasinya, selain penghargaan, itu benefit menarik apa lagi yang bisa didapatkan sama peserta yang ikut Akfest 2026 nih?
2: Oh, banyak banget. Tentunya benefitnya itu kita membuka jejaring ya, jejaring kepada industri film di Indonesia, di mana teman-teman nanti bisa kenal nih dengan sutradara-sutradara nasional, dengan mentor-mentornya, nanti bekerja sama langsung gitu ya, dimentori oleh sinias-sinias yang memang sudah nyemplung di industri film nih gitu. Dan tentunya juga kita produksi filmnya gitu, untuk kategori yang memang
1: ide cerita tadi
2: gitu, dan regional barat. Jadi benefitnya cukup banyak ya gitu, dan juga mungkin untuk kategori yang memang mengirimkan film mungkin ada hadiah juga gitu. So don't worry, jadi ayo ikut, ayo submisi ke kita.
1: Nah gitu. Kalau dari Mas Adi sama Mbak Wina, kalau misalkan masih ada nih sahabat suara yang ngerasa, aduh tapi kan aku bukan anak film, aku takut deh, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ngerasa itu sekarang nih? Sebenarnya pengen ikut tapi khawatir.
2: Iya, kayaknya nggak perlu ragu ya, karena di Akfest itu teman-teman yang belum punya pengalaman tapi punya ide cerita yang kuat, itu nggak masalah. Karena apa, teman-teman nanti ketika masuk ke kompetisi Akfest tentunya akan didampingi oleh mentor. Gitu, dimana nanti ide cerita teman-teman suara itu bisa dipoles lagi, dikembangkan lagi, dan emang nanti bisa layak untuk bisa diproduksi gitu.
1: Bakal ada mentoringnya, sahabat suara, tenang aja. Jadi mulai aja dulu ya kan, karena nggak tahu, siapa tahu ini menjadi jalannya kamu, karena sekarang masih berjalan juga waktunya, tapi kurang lebih minggu depan ya, tinggal minggu depan ya. Jadi silahkan tuh kamu maksimalkan waktunya. Nah kalau mungkin kita agak nge-recall lagi, nanti bagi sahabat suara yang pengen dong ikutan datang ke festival filmnya, itu seperti apa tuh yang harus dilakukan dan apa aja yang kira-kira bakal didapat kalau misalkan datang ke sana?
3: Tentunya kalau misalnya datang ke festival filmnya KPK, kalian bisa nonton film yang terbaru, justru yang baru diproduksi di tahun ini, yang belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya. Kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan, pokoknya semua informasi mengenai Akfest ini tuh kalian coba follow IG-nya Akfest di akfest.com, acfffest.com gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagram-nya Akfest.
1: Gitu. Detailnya bisa langsung aja ke social medianya Akfest, sahabat suara ya. Terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
2: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akfest ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang, dimana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akfest ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas gitu. Jejaringnya bertambah, dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya kan. Dan juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat, ada di mana Mbak?
3: di R Patra ya. R Patra itu tanggal R Patra itu tanggal 23 lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP
0: 125
3: Kalideres. Tapi tuh itu ya nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa tuh?
0: Di Gripa Studio.
3: Gripa Studio. Sorry ini agak-agak lupa nih, Gripa Studionya hari Sabtu ya.
1: Dari Simatupang deket banget.
3: Benar,
1: ya.
3: Benar, deket banget Gripa Studio ini.
2: Yang di Jakarta Selatan mampir yuk.
3: Datang
1: supaya melipir ya.
2: Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Akfest, ketemu filmmaker sama diskusi.
1: Diskusi. Oke. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya, Mbak ya, untuk detailnya ya.
3: Karena
1: rangkaiannya banyak dan panjang sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akfest sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
3: Cukup ya, Mas Adit, cukup.
1: Cukup, oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara siang hari ini. Lancar untuk Akfest ya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akfest nih muncul Joko Anwar. Joko Anwar, iya, berikutnya. Atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak yang udah beberapa terjadi di beberapa teman-teman ya. Enjoyin di Akfest. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akfest ya, atau kalau misalkan Akfest gimana tulisannya? ACFest ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat suara kita mau lanjut nih nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
4: Dengarkan Iswara di Bandung.
5: Baca

Kamu masih bareng sama Farfairuz di Suara. That was Nadif Basalama featuring Aisyah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau join di TikTok ya. Ramaikan TikTok siang hari ini ke isuara.network. Ternyata udah beberapa sahabat Suara gabung di WhatsApp. Saya akan menyapa satu-satu ya. Ada Malik dari Jakarta.

0: katanya mau absen aja siang hari ini. Terus ada juga seperti biasa streaming di Palembang, Ivan. Ivan katanya mau request lagu atau sempurnanya aku NPD tadi udah diputerin, Van. Tapi semoga di jam selanjutnya lagunya bakal diputerin ya. Terus mau bilang Farah, semoga siarannya lancar, sukses selalu hati. Sukses selalu hati maksudnya gimana, Van? Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Terus juga ada yang absen ARL 08113033 sekian. Katanya terutama lampu merah dan melawan arah. Oh, ini join yang tadi ya, obrolan siangnya saya barengan sama teman-teman dari KPK tadi ya. Seru banget sahabat suara nih, kalau misalkan kamu punya ketertarikan bikin film atau kayak punya ide cerita, mending kamu ikutan tuh Akfest. Langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Tapi abis ini saya masih mau muterin lagu-lagu enak sahabat suara. Roni Parulian, Pesona Sederhana. Bentar lagi nih nemenin siangnya kamu. Enjoy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sambil dengar lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya. Ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat suara Jalan Panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan. Walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh habis maghrib gitu. Tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat suara. Ini kalau dari rangkuman scoop media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik rawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: Sahabat Suara. Siapa bilang belajar integritas itu harus serius? Nih, ayo kita mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026 ya. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK. Ini gak cuma ngajak kamu buat nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu untuk ikut bersuara. Dan selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film nih, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiahnya sampai 60 juta rupiah dan juga mentoring. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Akvela integritas terjaga. Follow juga nih Instagramnya @acfs.kpk dan kunjungi acfs.com, atau untuk info lengkapnya lagi kamu bisa langsung cek di semua sosial medianya ACFS 2026.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: evaluasi by Hindia barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu ya. Satu lagu yang direquest sama Caca dari Makassar nih, katanya lagi relate banget sama keadaan di lagu tersebut. Akhir-akhir ini fase mencari jati diri dan overthinking lagi dihadapi banget. Aduh, kata Caca, vibesnya kayak capek, bingung, tapi tetap nyoba grow buat buktiin kalau diri sendiri juga bisa. Kayak aku harus belajar kuat sendiri, but it's okay. Asik. Caca semangat ya. Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa kok. Sama kayak Raisa bilang kan, it's okay to not be okay. Jadi kamu maksimalin dulu apa yang kamu rasain sekarang, setelah itu baru beranjak dari tempat tersebut ya. Jangan kayak denial, karena kalau dari obrolan Gen Z zaman sekarang, ketika kita mencoba untuk menghindar, itu biasanya kita akan ketemu di situasi yang sama dan bikin kita gak nyaman. Pokoknya apapun yang sekarang kamu lagi rasain, jalanin aja Caca. Semoga ekspektasi dan harapan yang udah kamu bangun itu bisa tercapai satu persatu ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Dan sahabat suara, perjalanan kamu siang ini masih ditemenin sama Farah sampai nanti jam 2. Bentar lagi saya mau mainin satu lagu dari Juicy Lucy ya. Elu-elukan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

101,1 FM.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
2: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
2: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: pemuat.
1: Aduh, sama banget lagi kayak Iswara yang tak mampu hidup tanpa sahabat suara. Gombal aja siang-siang Farah ya. Anyway, Mario G. Klaus, Selamat Tak Karenamu. Lagu yang menjadi penutup di perjumpaan kita siang ini, sahabat suara. Thank you banget ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Virus. Udah WhatsApp, udah ramein TikTok. Terima kasih sekali. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan berhati-hati ketika berkegiatan ya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga, karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: This is
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Di suara-suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
4: FM Jakarta 105,1 FM

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sebelah.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
1: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
1: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang
1: iya.
3: Setiap hari.
1: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
2: Uci. Ini tadi ada Des dulu.
3: Fokus.
2: Nanti lagi.
1: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
0: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, kita udah ada di hari Kamis ya. Hei.
1: Kamis.
0: Every day ya sahabat suara. Suara Banjarmasin menemani kamu juga nih. Kamu sekarang lagi ngapain? Kita tanya dulu sebelum kita buka jam request. Kita udah live juga nih.
1: Betul sekali, kita udah live di iswara.bjm TikTok ya.
0: Benar, akhirnya udah bisa nih ya live TikToknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, udah lancar aja nih. Buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget dimanapun kamu berada. Kalau misalnya ini gak pegang sosmed, gak lihat TikTok, WhatsAppin aja di 0811 99 33 901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request.
1: Boleh juga teleponnya, kami tunggu juga sahabat suara.
0: Full baterai nah.
1: Dari sekarang sampai 1 jam ke depan. Yeah.

0: Satu FM, Suara Warga Indonesia. Hari Rabu kemarin ya, sahabat suara ya. Ini buat yang mungkin berada di sekitaran jembatan Basit Banjarmasin mungkin sudah tahu tentang kronologi kecelakaan yang memicu satu mobil dan dua motor terbakar seperti itu ya. Nah, pihak polisi nih, Adi dan juga sahabat suara, ini membeberkan kronologis yang sebenarnya terkait insiden kecelakaan lalu lintas tersebut ya. Jadi berdasarkan pengakuan pengemudi mobil, motor tersebut tiba-tiba memotong jalan dari sebelah kiri lalu membentur bagian mobil bagian depan. Nah, akibat tabrakan tersebut, pengendara beserta motornya itu langsung terjatuh dan tergelincir di atas aspal. Dan kemudian terjadilah gesekan kuat sehingga memicu percikan api yang dengan cepat membesar lalu menyambar badan mobil seperti itu.
1: Nah, ini bahkan katanya bekasnya itu sampai malam harinya baru bisa dibersihkan juga.
0: Oh begitu. Terus kalau untuk ini pengendaranya selamat gak sih?
1: Langsung dibawa ke Ancare Saleh.
0: Oh untung deket ya, deket. Bisa pertolongan pertamanya bisa lebih cepat.
1: Gitu deh sebut suara, ini bukan tentang waktu malam yang sepi jalanan terus kamu boleh melawan arus ya.
0: Betul.
1: Tetap aja kamu yang salah jadinya.
0: Apalagi gitu. Untuk motong-motong jalan misalnya ingin ngebalap atau apa ya. Hati-hati juga, pasti kan memang jaraknya kadang-kadang gini ya, nggak usah di jalan yang antar provinsi begitu atau antar daerah lain gitu ya. Kadang-kadang kan di jalan sini aja ngebalap di, tapi sebenarnya mau belok.
1: Nah itu bahaya, mau motong langsung kan artinya.
0: Betul.
1: Kan
0: kalau mau belok mending kan nunggu di belakang aja tuh. Kan mau belok juga di depan di sini, jadi yang di belakang gregetan yang dibalap ya, tuh kaget
1: gregetan kali, lambat banget di muka nih,
0: lambatnya di muka nih jar. Mau belok gitu tuh banyak banget saya lihat tuh di jalanan biasanya. Tiba-tiba nyebrang. Dia mau putar balik kah misalnya gitu.
1: Banyak kesek kayak
0: gitu. Benar, tapi akhirnya kan habis udah nyelip, melambat di. Karena dia kan mau belok tuh. Dia udah nyelip orang, melambat, akhirnya orang kaget.
1: Bahaya kayak kesambet. Gitu.
0: Itu kan ada kan waktu yang terjadi kecelakaan yang melibatkan artis cewek yang sempat viral juga.
1: Oke.
0: Kan pas ditanya sama si artis ceweknya ini bagaimana kejadiannya, karena dia juga celaka juga ya. Maksudnya dia juga luka-luka pada saat itu. Dia depresi juga saat-saat itu karena dia bilang, seingat aku udah malam, ada yang motong jalan. Awalnya cepet, kemudian melambat. Dia yang lagi posisinya ngantuk juga malam.
1: Iya. Apalagi kalau malamnya orang cepet-cepet karena kan jalanan sepi ya.
0: Yes.
1: Orang mau cepet, apalagi capek mau cepet ke rumah.
0: Ngantuk juga gitu.
1: Nah, bahaya ya sahabat suara ya.
0: Hati-hati banget ya kita.
1: Jangan sampai motong arus lagi ya.
0: Mohon kerjasamanya.
1: Sabar dulu.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara bersama Age dan yes. juga Ade.
1: Yap.
0: Terima kasih loh, di TikTok rame banget nih, tapi walaupun banyak yang nonton, belum ada yang komen nih mau lagu apa.
1: Baru absen doang
0: baru
1: nih.
0: Baru absen doang.
1: Eh, kamu tahu enggak kemarin ada orang lagi nikah tapi ditangkap?
0: Penipuan kalau enggak salah ya.
1: Buronan ternyata 2 hari sebelum nikah nyuri motor.
0: Iya. Ih, kasihan banget aku tuh.
1: Aku sama istrinya dong. Skip. Bener, kada purun
0: aku kalau enggak salah tuh putih ya warna temanya ya kan.
1: Iya, suci banget suci ya banget, kan. Hormoni ya. Orang lagi nikah abis akad dijemput.
0: Sedih banget kayak
1: bener.
0: Gitu.
1: Bener. Yang paling shock aku rasa sih istrinya ya.
0: Dan yang paling shock pasti kewitan biniannya ya.
1: Allah, kenapa nih kayak ini? Kayak itulah pasti. Aduh, sedih banget loh sahabat suara kayak gitu ya.
0: Mungkin ya
1: kita gak tahu sih apa motivasinya. Tapi yang namanya
0: tapi salah,
1: mencuri ya. Itu gak dibenarkan ya. Seperti apalagi 2 hari sebelum menikah. Cari penyakit banget ya. Makanya jurang
0: bila ujiannya banyak ya kalau mau nikah tuh ya.
1: Betul, makanya kata orang-orang kalau mau nikah di rumah aja. Dipingit di Biar gak salah. Biar gak ada yang goda.
0: Jadi gak ada bakuan ya.
1: Puasa dulu ngapain gitu loh sahabat suara. Kamu dulu dipingit gak di waktu sebelum nikah?
0: Istriku.
1: Oh, istri.
0: Aku kan harus bawa keluargaku.
1: Bener sih. Tapi kamu ya udah kayak dipingit juga lah orang jauh.
0: Orang Kertahu juga jalan. Anak berjalan kemana?
1: Anak kemana-mana juga.
0: Anak berjalan kemana juga. Anak tau kemana-mana
1: ya.
0: Bener-bener kita ya, bacain dulu ya. Ada gabung nih. Ada
1: siapa?
0: Ada siapa ini tadi?
1: Ada nih Ulun.
0: Ada Ayah Doyan Makan. Halo, mau dengerin lagunya Cakrakan.
1: ADM ya. Yang mana lagu apa?
0: Bukan KDM tapi ADM kali ini.
1: ADM
0: ya.
1: Ini ya. Terus ada Ulun tuh.
0: Ada Ulun, Armada asalkan kau bahagia. Kayaknya enggak ada lagu ini yang Armada
1: Pukulan Galau.
0: Ulun ya, coba yang lain deh Ulun ya.
1: Ulun Armada yang lain Ulun.
0: Iya, yang lain boleh Ulun. Kayak tungguin ya dari sekarang. Ayo Ulun. Habis waktu dah Ulun naik. Maaf lah.
1: Astagfirullah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin sini 90,1 FM nih, requestan dari Angie.
1: Oh, Angie. Angie
0: mau dengerin Siti Nurhaliza.
1: Berkapa ku cinta. Wah, apa, hari ini tuh kayaknya requestannya tuh temanya tema lagu
0: melo-melo.
1: Iya, lagu-lagu lama gitu ya.
0: Bagus lah.
2: Bener nih kan.
1: Ada Ida, hai Ida, selamat sore.
0: Ida yang paling muka unda deh di kamera deh.
1: Kenapa ya?
0: Oh, menanggur agi aja lah, dah.
1: Aku terhalang ini padahal dah. Iya.
0: Ini ada tren nih katanya di, apa tuh di Jakarta kayaknya kali ya tren ini ya. Kenapa kok bilang sih, di Jakarta kayaknya. Karena ada tren yang bilang kalau golf menjadi olahraga yang populer
1: di kalangan sekarang. Ini ya
0: mahal loh golf ini.
1: Waduh, di
0: tips KD-nya aja bisa 100.000.
1: Aduh, bukan lagi outfit juga menjadi inian banget ya. Topi golf tuh berapa topi doang lah, itulah.
0: Belum lagi makannya abis itu.
1: Mungkin menurut aku ya olahraga yang prestis gitu ya, golf, tenis
0: okay.
1: Sama padel itu sih sebenarnya di Indonesia ya. Yang menurut aku budgetnya cukup
0: paling prestisius itu golf kayaknya ya.
1: Golf, tapi golf tuh di tingkatannya tuh bener-bener kalau anu tuh ya, kalau dalam kantor-kantor itu direksi yang kayak gitu.
0: Iya.
1: Ngerti gak sih?
0: Ya paham banget.
1: Banget gak sih?
0: Kayak aku pernah ada satu momen bosku tuh mau golf.
1: Golf
0: di
1: ya.
0: Di Banjar.
1: Oh, jadi nyari.
0: Bingung dong aku.
1: Iya, kamu ngerasa kayak di mana sih di Banjar-Banjar golf?
0: Aku mau mau itu dong cariin dong golf jam 3 ini gitu ya. Bingung aku. Hubungin teman-teman aku yang sekiranya bisa, ya ada ilmunya lah ya.
1: Ilmu.
0: Yang ada relasi lah ya.
1: Iya betul sih, lebih ke sana sih sebenarnya.
0: Iya, ternyata ada dapat.
1: Ada, iya memang ada juga sih.
0: Terus latihannya di sini yang mau kurang.
1: Iya.
0: Driving aja dulu.
1: Oh, yang itu ya.
0: Iya.
1: Iya, tahu.
0: Driving aja dulu enggak usah yang gimana-gimana, amun kem belum bisa.
1: Bener.
0: Yang satu hole lain
1: bener.
0: Jangan.
1: Santai aja dulu pukulannya. Tukar bajunya dulu nah, lawan.
0: Tukar sticknya gin dulu, gin lah.
1: Karena kalau stick tuh kan terlalu anu bener lah, masih terlalu masif. Jadi lihat aja baju-bajunya dulu, sekira kayak pahlawan bajunya
0: nih.
1: Apalagi sticknya.
0: Tapi golf katanya lagi rame banget.
1: Bener.
0: Suara.
1: Oh iya, sama ini sebenarnya berkuda juga sih di.
0: Berkuda okay, bener.
1: Berkuda juga sampai until that day ya, yang masih melakukan berkuda itu Nabila Syakib ya.
0: Oh, yang Nabila Syakib tuh belum menikah ya.
1: Nah, bila sakit udah. Ya, dia di kamar yang punya inian kuda.
0: Oh,
1: pacuan kuda.
0: Oh, pasangannya yang punya pacuan
1: kuda. Benar. Dulu tuh yang saya ingat pertama-tama kali orang berkuda tuh Nabila Syakib untuk dunia ini ya. Selebritas ya. Nabila Syakib sama Syahrini berdua tuh. Nah, lama-lama tuh di pertengahan tahun berapa ya kemarin sempat juga orang-orang pada berkuda juga, tapi akhirnya udah landai lagi. Tapi Nabila Syakib masih berkuda dan menambah menjadi cabang padel.
0: Oh, padel lagi.
1: Jadi kan diwawancara ini waktu padel nih.
0: Iya.
1: Artis-artis semua kan. Raket itu gimana? Penjelasan Nabila Syakib dinilai oleh netizen bukan penjelasan FOMO. Penjelasan aslinya. Aku bingung juga. Penilaian.
0: Oh, ini yang paling itu ya, ahlinya ya.
1: Paling trusted.
0: Iya, paling ahlinya nih ya.
1: Wah.
0: Kalau olahraga yang kamu mau coba apa, sahabat suara ya? Ini
1: coba
0: ada yang gabung.
1: Share.

0: Olive, hai katanya. Mau salam dong buat Tetet katanya gitu.
1: Tetet.
0: Anak tongkrongan bang tuh Tetet.
1: Mungkin dia mau di teteh kan ya.
0: Jar, tadi Pajar Ditya tuh dendok komen karena ada Pajar Ditya masih dia mau komen 3 kali Armada asal kau bahagia.
1: Asal kau bahagia lagi enggak ada nih.
0: Enggak ada nyari ini.
1: Hargai aku ada hargai aku pergi pagi pulang pagi ada.
0: Iya, yang lain lah. Heeh. Kasir hadir dong, masa hasir. Avoligator.
1: Sengaja
0: nah,
1: Bang,
0: ya, itu dia. Kita tunggu juga ya yang mau request di TikTok di suara.bjm sobat suara.
1: Yes.
0: Di 0811
1: 10 menit 99
0: 3301.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ini requestan dari siapa tadi ya? Ini
1: Avoliagator.
0: Avoliagator, ngalih banangaran.
1: Avoliagator. Terus ada Aura, selamat sore. Hadir juga nih sore hari ini. Loh, ada pulang.
0: Everyday. Kamu ada pagi tadi everyday,
1: selamat banar. Everyday.
0: Kemana ya kamu everyday? Ke laut pulang ya kamu?
1: Everyday happy day aja.
0: Ada juga salingnya. Ada juga everyday, everyday. Ada Vika juga, sore Vika.
1: Terus tadi di WhatsApp nih ada Ahmad Mulyadi ya.
0: Ahmad Mulyadi, ya sorry banget bang ya, gak ada Dikta yang pecundang. Dikta pemenang soalnya.
1: Dikta memang pecundang sejati. Oh bukan itulah, bukan Dikta itu mah.
0: Pecundang sejatiku. Itu lainnya.
1: Sahabatnya. Udah ya, udah makin ngawur nih sahabat suara. Terima kasih udah gabung di sore hari ini. Kita masih lanjut lagi dengan 10 lagu baru di suara. Kamu jangan kemana-mana, tetap bersama Adi dan juga saya di Suara Santai.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
4: booster. Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: kita juga di @iswara.pjm sahabat suara. Dan buat kamu yang lagi ada di manapun ya, Aksesa dan Adi siap nemenin kamu. Apalagi kali ini kita udah ada di 10 lagu baru Iswara.
1: Kita hajar ya langsung ya.
0: Lagu baru nih.
1: Kita hajar dulu lagu pertama nih, ada Andin nih.

0: Aduh, lagunya tuh kayak apa ya? Renungan.
1: Kayak dua dunia kali ya.
0: Serem. Bawaannya tuh mistis gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Kayak soundtrack film horror gitu okay juga sih ya. Film-film pesugihan itu. Kok kata Sabriani? Kok gitu sih? Enggak. Ini keren, satu suara. Kepala pundak kerja lagi. Lagi lagu yang keempat.

0: banget ternyata. Makin kesini makin jatuh cinta sama single
1: makin
0: ini.
1: Makin nyentuh gitu.
0: Magic banget nih, buatan dari Selenavia dan juga dibantu Revo Fauna.
1: Keren.
0: Sendiri lagu kelima.
1: Langsung aja yuk kita dengerin ini dia lagu keenam kita hari ini dibuka keenam pertama dong.
0: Ya sabar dong, wey.
1: Anden, jatuh pelan.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

Ah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Wah, pas banget tuh. Cheryl Sainavia dengan Sendiri. Kita lanjut lagi.
1: Yes.
0: Untuk 5 lagu selanjutnya ada siapa hari ini? Ini dia.
1: Kita lanjut lagi ya.

dengan Nirwana, Sahabat Suara ya. Jadi lagu ini menuju album terbaru dari Dere, Sahabat Suara. Dan langsung dibantu penulisannya oleh Tulus. Nirwana di lagu ke-6.

Dipunyai Silon Seven, salah satunya adalah Sederhana. Kali ini mengangkat tema tentang sebaiknya memang manusia hidup sesuai porsinya aja. Wah, apalagi ini ekonomi lagi-lagi. Sederhana bayarnya ya, si Silon Seven.

0: Dan di lagu ke-8 ada Chris Dayanti yang sedang menyiapkan mini album terbarunya juga Sahabat Suara. Dan ini adalah salah satu singlenya I Love You di lagu ke-8.
1: Ya, dari Salman Salsabil yang lagi hype banget di kalangan anak muda. Kalau mau dengerin lagunya, bisa kamu dengerin di lagu yang ke-9. Hachu, Salman Salsabil.
0: Wah, kok lagunya kayak
1: langsung ini sendiri
0: ya? Iya.
1: Langsung
0: cepat lagi malam ini.
1: Kaget gue
0: kali ini Sahabat Suara ya. Sahabat Suara, ini dia lagu Rizwan Fadila Seketika yang dibantu oleh juga Mahalini dan juga
1: RN Boys
0: ya. Seketika oleh Rizwan Fadila.
1: Oke, lanjut yuk, kita dengerin ini dia lagu ke-6 hari ini diisi sama Dere ya, di rumah nih.
2: 10 lagu baru I Suara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kali ini sahabat suara, kita di kesambet
1: Kamis Sarambat. Sahabat suara, malam ini kita bahas sesuatu yang viral banget tentang teror pocong yang terjadi di Tangerang. Kalau biasanya poci atau pocong cuma muncul di cerita horor, film, atau mimpi habis makan mie tengah malam, sekarang muncul di dunia nyata atau setidaknya terekam kamera warga.
0: Kali ini kita mengajak kamu sahabat suara untuk bercerita, pernah gak kamu mengalami teror dari hantu? Ceritakan di kesambet di WhatsApp kita 0811 993 3901. Kita ngajak kamu untuk nelpon ya kali ini,
1: biar
0: ya
1: makin seru ya.
0: Iya betul, bahkan di TikTok juga ada isuhara.bjm.
1: Yup.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kita tadi udah ngebahas sedikit gitu ya tentang teror pocong di Tangerang gitu ya.
1: Boleh mungkin Age ceritakan lagi, Ge, tentang teror pocong
0: yang kali ini yang ada di sekitar rumah saya.
1: Wah, ini hangat banget beritanya, masih Sahabat Suara ya.
0: Masih hangat banget karena kayak beberapa, mungkin beberapa hari yang lewat seperti itu ya, tersiar cerita di kampung saya. Jadi ada, biasa kan kalau yang ronda malam ya, karena yang ronda malam itu bukan asli dari
1: kampung itu,
0: kampung saya. Jadi
1: nge-hire luar negeri,
0: nge-hire orang yang dari luar kawasan, kayak gitu. Nah, sebelumnya kita juga punya yang dari warga kampung saya tuh juga ada, tapi
1: malam.
0: Karena jaga malam lah ya buat ngeronda, tapi beliaunya udah wafat ya, jadi baru-baru ini juga wafat, akhirnya gantilah sama yang baru ini.
1: Dan baru ini ternyata penjaga malamnya bukan orang dari kampungnya Age, Sahabat Suara.
0: Betul, jadi gak tahu menahu seluk beluk tentang kampung aku. Nah, sebelumnya memang penjaga malam yang sebelumnya itu emang udah sering cerita sih tentang titik-titik ataupun spot-spot
1: yang dianggap
0: angker, kayak gitu. Nah, dan itu udah dibuktikan juga sama beberapa
1: saksi mata yang lain
0: gitu. Cuman karena dia ngerondanya juga malam sendirian gitu ya, kadang-kadang cerita-ceritanya itu masih menjadi ini ya, kayak
1: tanda tanya.
0: Masa sih kayak gitu?
1: Bener nggak sih?
0: Sampai akhirnya beliau wafat, ya udah beliau wafat digantikan akhirnya dengan jaga malam yang baru yang dari kampung lain, dan ternyata menceritakan hal yang persis dan sama di titik yang sama juga, melihat poci alias pocong juga. Waktu itu dia langsung ngobrol tuh sama warga sekitar malam gitu yang lihat. Dan pada saat itu ya, karena beliau juga jaga malam ya, namanya jaga malam, pasti make sure lagi itu beneran cuma itu kayak
1: aku aja kah yang ditampakkan,
0: atau itu hayalanku, haluku, atau memang mungkin itu bayangan, atau mungkin itu orang yang menyamar, atau orang yang ya kayak gitu. Nah, di titik yang sama itu dia melihat benar-benar bertatap-tatapan.
1: Iya.
0: Kayak dia di sana,
1: di
0: sana eye contact. Dan kabarnya menurut penuturan jaga malam di tempat saya itu mukanya hancur. Jadi gak berbentuk, tapi kayak ngeliat ke kita gitu, benar-benar kayak ngeliat gitu. Nah, ternyata penjaga malam sebelumnya itu udah pernah cerita juga
1: Hal yang serupa.
0: Nah, sambil jaga kedapatan juga eye contact juga, bahkan sesosok yang katanya pocong ini tuh mengeluarkan suara.
1: Oke.
0: Mengeluarkan suara tuh
1: kayak
0: berbicara. Jangan
1: bekamis
0: barangan nih, Kam. Pina betibil mata ikam.
1: Sama sampai kayak nyeletuk gitu ya.
0: Benar. Terus orang kamu tuh kayak mengevaluasi perkataan pocong. Lah, orang pipis kok yang betibil matanya ya, katanya gitu ya.
1: Apa yang salah nih pocong ini?
0: Salah nih. Ini salah nih ya, cuman memang salah penuturan mereka berdua ini mirip. Titik-titiknya sama di situ juga. Dan memang eye contact dan jamnya pun sama, di jam 2-an gitu.
1: Nah, itu dia. Ini ada cerita nih dari Sahabat Suara di TikTok. Jadi dari Bradle. Malam Jumat hujan gerimis, waktu itu lagi kerja maintenance tower BTS.
0: Oh.
1: Lagi foto-foto before dan after kerjaan.
0: Oke.
1: Nah, pas dicek hasil fotonya, ada muncul Mas Poci. Berdiri di samping pohon pisang.
0: Aduh.
1: Di samping shelter BTS-nya.
0: Ya Allah.
1: Alhasil buru-buru beresin alat kerja, langsung kabur habis beresin kerja di tower.
0: Waduh, itu sih
1: merinding
0: sebadan badan.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Kita lanjut lagi nih sahabat suara ya. Di kesambet
1: West.
0: Ngomongin tentang cerita horor ya.
1: Betul.
0: Horor ya sahabat suara ya. Kita bacain dulu nih, that's dulu nih. Nah ini. Jadi sahabat suara, bicara tentang teror pocong ini setelah ditelusuri di beberapa kasus yang dilakukan manusia yang sengaja, ternyata adalah manusia yang sengaja memakai kostum pocong
1: nah
0: untuk meneror warga.
1: Betul. Nah, ini kan yang dikhawatirkan di kampung saya tadi tuh.
0: Ah.
1: Karena memang orang-orang jam sekarang juga nekat ya.
0: Jahilnya luar biasa ya.
1: Bener. Apalagi orang jaga-jaga malam kayak gitu kan rancu ya, mesti ngantuk juga. Halu apa-apa gitu. Tapi kalau dia sih yakin itu memang
0: hantu. Tok hantu. Ini hantu kah? Hantu yang ini
1: di titik-titik tersebut ya. Tapi sahabat suara, memang beberapa kasus itu terbukti ulah manusia ya. Tetap banyak yang percaya ada hal mistis di balik fenomena ini. Apalagi sosok pocong sendiri udah lama menjadi bagian cerita horor masyarakat Indonesia. Nah, kita tanya lagi, pernah nggak sih mengalami kejadian serupa?
0: Nah, kita baca ini yang ada gabung juga di WhatsApp, ada Randi.
1: Yes.
0: Aku pernah lihat sosok putih lompat-lompat malam hari di kebun.
1: Nggak deh.
0: Pas didekati ternyata sarung dijemur.
1: Aduh, enggak banget nih cerita si Randi, tapi ini serem sih tau.
0: Serem tau.
1: Serem tau.
0: Kamu sendirian kali ya kan.
1: Bener. Terus ada Winda di Banjarbaru, kalau abis lihat video pocong viral tuh rasanya jadi takut sendiri pas ke dapur malam. Itu kayak normal.
0: Normal. Semua orang akan merasa takut ya.
1: Bahkan malam hari saya diceritakan itu.
0: Berasa ya.
1: Saya itu kan harus bikin susu keluar. Aduh, saya enggak pengen banget apalagi lihat keluar.
0: Rumah kamu tuh kayak kan ada rumah old-nya ya.
1: Benar, nuansanya.
0: Nuansa old kan.
1: Betul. Jadul abis. Kayak ke dapur tuh kayak aduh, ini ke dapur lagi. Dan hawa ruang tengah ke dapur tuh emang beda hawa gitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya, iya.
1: Kayak jadi kan bias. Nah, rumah saya tuh kan tipenya banyak jendelanya di.
0: Oke,
1: jadi nah, saya tuh kebayang banget ya. Kalau saya tuh kebayang banget kalau tiba-tiba kebuka tuh aduh. Jendela. Ada si siapakah itu? Nah kalau dulu tuh sempet ya. Jadi saya tuh pernah punya teman kerja bareng recordingan kayak gitu. Saya minta recordingnya di rumah saya.
0: Oke.
1: Itu kejadian udah lama banget. Saya umur masih 17-18 tahunan lah.
0: ABG masih lah ya.
1: Bener. Dia tuh udah gelisah tuh di jam-jam 8 itu udah
0: gak tenang lah orangnya.
1: Gak asik lah nih orang gitu. Terus saya juga rekamannya mungkin gak mood ya. Sampai dia pulang itu di titik yang memang sudah tersiar ya, bahwa di situ memang angker. Dia memang melihat kunti kata dia.
0: Di titik tapi, yang angker dekat rumah kamu.
1: Tapi ini beda sama yang titik pocong.
0: Oke.
1: Nah, memang di tempat itu tuh apa ya? Kayak sekolah gitu loh di.
0: Oh, oke.
1: Nah, kayak sekolah nah dia ngelihatnya tuh di atas di apa namanya? Di pohon. Dia ngelihat cuma dia. Dia bawa teman-temannya enggak tahu. Di atas tuh dia ngelihat kayak gitu. Nah, kenapa ini menjadi valid? Karena yang rumahnya sebelahan sama TK itu sering ngelihat juga malamnya di atas loteng itu dia gini-gini di.
0: Aduh, junta-junta kakinya ya.
1: Bener.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut lagi, sahabat suara ya.
1: Yes, yes, yes. Kita masih di kesambet nih, masih seru banget obrolan kita tentang perhuntuan.
0: Teror.
1: Perhuntuan ya. Siapa sih yang enggak pengen ketemu hantu? Enggak ada, kecuali jurnalisa.
0: Jurnalisa.
1: Dan itu bahan buat bahan dia.
0: Iya, kalau kada kayak itu belum jadi jurnal mungkin kalau lah.
1: Kada ada jurnalnya dong ya. Tapi saya lucu sih sama yang pernah lihat yang parodi jurnalisa enggak?
0: Yang kesurupan pintu. Iya. Iya, iya, iya, iya. Laki-laki loh itu.
1: Cuma. Aduh, dulu saya suka banget nonton-nonton yang kayak gitu tuh.
0: Tapi ke bawah loh tuh auranya.
1: Tapi ternyata kayak gitu, karena Om Hao sudah menjelaskan ketika kita cerita-cerita sesuatu yang berbau negatif hawanya, itu tuh nembus nih dari pori-pori dinding bawah, itu di makanya kita kadang-kadang merinding. Jadi kan sebenarnya kalau versinya Om Hao
0: nembus tuh, apa ya? Nembusnya yang apa?
1: Siapa ini
0: nembus?
1: Auranya.
0: Oh.
1: Ya, jadi kita ngomongin kayak gini nih, kita ngomongin hantu-hantu secara spesifik misalnya menceritakan. Nah, dia tuh bisa ke bawah auranya itu masuk dari pori-pori ruangan ini. Sehingga membuat kita tuh ada rasa seperti merinding, menjadi ada rasa takut kayak gitu.
0: Oke.
1: Nah, setelah saat

0: Itu kan saya suka tuh abis nonton yang kayak gitu-gitu mimpi nggak jelas kan. Nah setelah itu saya udah nggak mau lagi setelah dengar si beliau ngomong kayak gitu. Udah bagus beliau pakai si lagi si beliau. Ya kayak gitu. Terus Om Hao-nya itu juga pernah ngomong kan.
1: Om Hao tuh katanya bahkan sampai pernah melihat tentara Jepang ya.
0: Wah, dia sangat ini banget ya. Dia tuh kan kerjaan dia tuh dia apakah masih atau enggak sekarang saya enggak tahu tuh. Terakhir dia cerita itu dia kalau mau mengubah sebuah ruangan kayak gitu dia melihat dulu yang apa yang terjadi, aktivitas apa yang terjadi biasanya di situ. Dari zaman dulu-dulunya sehingga warna cat atau sesuatu yang digubah itu menjadi rasanya tuh tetap seperti yang lama walaupun udah dipugar gitu.
1: Oke.
0: Jadi kemampuan dia menganalyze sebuah ruangan itu itulah yang akhirnya di ibaratnya tuh diarak di podcast
1: Raditya Dika
0: ABC gitu.
1: Iya, Raditya Dika di atasnya ada hall katanya dia kan.
0: Benar.
1: Dijitin katanya.
0: Aduh,
1: luar biasa. Tapi Raditya Dika tuh ya seorang yang logik banget aja. Percaya juga yang gitu-gitu kan.
0: Menarik soalnya
1: dia. Ada salah satu bab di buku Lembur Ubur-Ubur. Di salah satu film dia bersama Matias Mucus. Tahu enggak sih filmnya yang ada Titik Amal Matias Mucus?
0: Betul.
1: Jadi ada scene di mana mereka di hutan semua kata Raditya Dika di salah satu itu dia lagi kayaknya lupa siapa yang lagi berdandan di kamar. Lagi berdandan aja ya kan. Tiba-tiba di audionya tuh katanya ada masuk orang nangis. Berdandannya ini kayak bahasa Jawa tapi marah-marah. Marah-marah bahasa Jawa.
0: Oh, bahasa Jawa.
1: Tapi ketika didengerin audionya cuma orang nangis. Di-tag 2-3 kali sama kata Raditya Dika. Raditya Dika masih enggak percaya. Sampai pada akhirnya ada scene malam kata Raditya Dika di mana akhirnya dia ngelihat sendiri makhluk tak kasat mata itu.
0: Wah,
1: itu dia ternyata katanya. Oh, beneran kata Raditya Dika.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Itu dia cerita tentang sahabat kita yang teror tadi ya.
1: Teror-teror, ya pokoknya waspada aja lah. Soalnya juga kejahatan juga di mana-mana lah ya.
0: Jadi itu salah satu bentuk kejahatan modusnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke Sahabat Suara, kita bakal lanjut lagi. Tetap dengar kita di satu jam terakhir di Kirim Salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, halo, halo, halo ya. Kita ada di Kirim Salam, welcome back ya Sahabat Suara. Baru-baru ini salah satu toko parfum yang baru buka di Jakarta ini digerombongi oleh anak muda dan kebanyakan adalah Gen Alpha ya. Alasannya karena banyak streamer yang ditonton oleh Gen Alpha ditambah konten creator yang nge-review parfum ya. Dan ini justru nge-influence parfum mereka juga. Jadi mereka tuh kepengen juga pakai apa yang di kasih tahu sama konten creator yang mereka tonton.
0: Nah, itu dia Sahabat Suara. Menurut kamu nih ya, seberapa penting parfum untuk kamu sekarang? Kasih tahu di 0811 99 33 901. Bisa juga gabung di TikTok kita, kita masih live loh.
1: Wih, masih bertahan,
0: masih
1: kita
0: bertahan
1: jam keempat kita ya.
0: Ngantuk sudah mata ini padahal Sahabat
1: Suara. Gas, gas, gas.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Menurut kamu sobat suara, seberapa penting parfum?
1: Age, seberapa penting parfum?
2: Penting.
0: Penting, Ge.
2: Tapi memang yang sebenarnya yang jauh lebih penting dari sebuah parfum itu adalah wanginya ya. Kemana kita memakai itu sekarang udah menjadi sorotan juga para pencipta parfum, pengusaha parfum untuk kasih edukasi gitu ke orang-orang yang suka pakai parfum gitu ya. Yang ini cocoknya buat yang kemana, yang ini cocoknya buat yang kemana. Jadi kayaknya ya kalau misalnya kita hanya naik ini loh di Delman. Kayak istimewa aku duduk di muka dong di hari Minggu dong tuh sama siapa tuh, kayak naik kereta atau naik misalnya metro mini atau busway atau yang kayak gitu-gitu di sore hari, emang gak disarankan banget untuk pakai parfum yang manis.
0: Oh, gak enak. Enek nanti kamu.
2: Puyeng.
0: Iya, enek.
2: Sama kalau ke gym katanya.
0: Jangan manis.
2: Jangan yang terlalu manis karena bikin puyeng juga.
0: Ah.
2: Kitanya suka yang lain puyeng katanya gitu.
0: Benar tuh, enek aku enek juga kayak
2: bener. Gitu. Benar. Jadi kalau bisa pakai yang seger-seger aja tuh.
0: Masa Blanka mungkin kali ya.
2: Bodoh. Cowok kasa Blanka aja deh tuh, Di. Itu wanginya sumber buak.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Ya, suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kita lanjut lagi nih ya, parfum, seberapa penting parfum sekarang.
1: Nabila
0: ya.
1: Di Banjarmasin, menurut aku parfum itu bagian dari self care juga. Gak harus mahal, yang penting nyaman dipakai dan bikin percaya diri. Benar sih. Betul. Salam sekali buat bestie-bestiku yang lagi dengerin.
0: Yo, iya ada. Ini ada yang dari Kapuas, ada green tea katanya.
1: Waduh, jauh-jauh ya bawa iya. Green tea dari Kapuas.
0: Katanya kalau di Kapuas, kalau sinyal radionya sih gak sampai. Untung akhirnya ada TikTok.
1: Oh, jadi bisa terhubung lah kita ya gitu. Salam-salam ya buat orang-orang Kapuas.
0: Kapuas gimana nih, hujan malam ini?
1: Panas kah?
0: Atau kayak apa, Green Tea?
1: Kabari Green Tea.
0: Kadang kayak lu gak ada di Kapuas ya, lu di Banjar aja. Lu pengen nyobot Kapuas?
1: Ada yoga di Banjar Asin. Buat aku cowok juga parfum tuh penting sih. Kadang first impression orang bisa dari penampilan dan aroma kita. Nah, jangan sampai aromanya pedih.
0: Aromanya masam, jangan ya.
1: Ya, sahabat suara asam, ya. Asam pahit.
0: Apalagi menurutku kamu kerja, misalnya kerjanya kayak sorry to say ke rumah orang, itu harus badannya wangi.
1: Benar.
0: Atau ketemu orang, badannya
1: orang-orang wangi. Marco marketing communication itu mah bukan ketek dong, dijaga mulut, baunya juga enggak boleh gawang.
0: Semuanya. Tuh.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: angkatan kayak gini ya. Kayak ada band yang paling sering
1: ya.
0: Kau aku.
1: Paling populer tuh pada zamannya.
2: Kau aku.
0: Kenapa ya?
1: Jujur janggal.
0: Jujur janggal.
1: Jujur ini.
0: Gimana mau sukses?
1: Kalau kebanyakan
0: aku bazakan tidak bisa dibaca artikulasinya.
1: Jujur janggal.
0: Jujur janggal ini ya.
1: Aduh, tapi memang ada beberapa penyanyi juga yang artikulasi yang memang kurang jelas, tapi ini ya.
0: Jadi apa ya? Jadi yang paling kenang jadinya.
1: Jadi tren. Dulu kan Ariel juga sama.
0: Ariel tuh yang mana ya? Part-part yang mana?
1: Aduh, yang mana ya? Aduh, saya lupa lagi lagunya.
0: Yang terlalu metafora.
1: Kayaknya sih. Terus melangkah. Tapi yang penting tuh enak didengar sih sebenarnya ya.
0: Dulu mah.
1: Urusan artikulasi tuh kau aja mencari dia.
0: Iya, kecuali gue nih. Mungkin gue nih, mungkin di debat orang ya kalau artikulasi gak jelas kali ya. Mungkin ya.
1: 17 Agustus lagi. Salfok di depan kita tiba-tiba operator
0: 2026
1: kita
0: pulang.
1: Benerin dekorasi 17-an. Aduh.
0: Jadi kayak topik kita malam ini adalah seberapa penting parfum.
1: Jujur janggal. Aduh, parfum penting banget karena bikin aku lebih fresh.
0: Dan parfum sekarang itu ya menurutku ya mahal, harus ada beberapa orang investasi ke parfum.
1: Bener.
0: Disunahkan ternyata di agama Islam ya.
1: Wewangian
0: ya, untuk investasinya.
1: Gimana ya, menghargai diri sendiri juga sih.
0: Rumah wangi. Ah, enak dah.
1: Kalau kamu pernah lihat kontennya mamanya Atta Halilintar kan, wah, pagi-paginya nyalain bukur tuh. Mau buat harum-harum di baju, di ruangan. Emang enak banget.
0: Emang enak banget, bener, emang beda lah.
1: Biar malaikat-malaikat tuh
0: datang.
1: Tempel, jangan
0: kan malaikat datang kita jadiin bejauh ya, malaikat nyuruh Nda pulang rumahnya, wala aja malaikat.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini,
1: yes.
0: Di malam Jumat ini.
1: Iqro baca dulu.
0: Iqro
1: baca all of the things.
0: Bayangkan tiap malam Raim Laude ini live TikTok jualan bajunya. Wah, Iqda Nikam masih menonton live TikToknya juga.
1: Betul. Mending. Arti kata banyak pada luang waktu.
0: Iya. Mending.
1: Raim Laude mengomentari postingan kalau sekarang selera musik pemuda-pemudi Indonesia udah bergeser kan, udah gak K-pop lagi, karena udah punya idola lagi, ada yang
0: Baskara Lover sih.
1: Baskara Lover, ada yang Nona Lover, ya kan.
0: Bagus-bagus semuanya.
1: Dia komen tuh si Raim
0: apa katanya?
1: Subhanallah, insya Allah akan saya lawan.
0: Insya Allah akan saya lawan gitu ya. Bagus. Keren.
1: Di tengah hype-nya,
0: gempuran-gempuran nih ya. Apa Raim berdiri di depan sendirian.
1: Aku pasti bisa. Yang penting Iqro dulu. Bagus kalau gue
0: Raim.
1: Pengen
0: ketemu Raim.
1: Ya kalau ngomong sama dia serius atau enggak ya kita ya. Kayaknya kita enggak bisa serius deh.
0: Harusnya jangan serius lah Raim ya.
1: Aduh.
0: Oke, sahabat suara kita udahan dulu.
1: Terima kasih.
0: Selamat istirahat juga sahabat suara. Besok ada spesial dari tim Galaxy Hotel mau mampir katanya. Siapa tahu kamu beruntung terus dia kasih ini. Kamar mungkin buat kamu.
1: Tuh Green Tea lagi tuh dibacain di.
0: Dulu jelas katanya jaringan di Kapuas nih Iswara. Pas datang radio ceramah.
1: Jaringnya oh itu berarti.
0: Aku komen. Buah. Mun paguruan datang mundurai kami.
1: Mundurai kami mujur, itu kan. Artinya pian disuruh mendengar itu.
0: Iya. Oke, sahabat suara sekian dulu. Selamat beristirahat dan terus dengerin
1: suara menyeru masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat sahabat suara.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak. Yuk lanjut istirahat. Dengerin suara santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Let's go. Absen yuk. Lagi pada di mana nih sekarang nih posisi? Mau titip salam juga boleh. Ada Ardi hadir Ber. Thank you Ardi. Sehat selalu Ardi. Ada siapa lagi nih? Ada Reza. Bang Reza penyiar sore bukan ya? Ada Reza nih yang lagi masak nasi goreng untuk makan malam. Wih deh. Kirim kali nasi goreng lo. Gue pecinta nasi goreng nih. Ada juga Dinda yang titip salam buat kakaknya nih. Kakaknya lagi liburan ke Singapura. Tapi oleh-oleh Singapura apa ya? Maksudnya $1 ice cream tapi kan keburu mencair. Kalau Thailand mungkin banyak lah ya, Malaysia banyak. Singapura apa ya oleh-olehnya ya? Patung Merlion. Beril jaga kesehatan ya. Makasih ya Arif udah ngingetin. Ya ampun. Buat kamu juga jaga kesehatan. Buat kamu yang lagi di jalan nih masih aku temenin nih ya sampai jam 10 malam. Terus yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Masih ada besok weekday. Jadi mungkin yang udah sampai rumah bisa istirahat sambil rebahan, buka TikTok atau absen-absen juga di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be back after few hits. Setelah ini akan ada Ivan Seventeen dan juga Ariel Noah sahabat suara.
2: Iswara memainkan musik pilihanmu.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi. Nggak ada suaranya? Oh, ini dia. Ini pengumuman buat semuanya. Gue pengen ngucapin selamat datang. Welcome to Gemini Season. Salam Exxon. Gemini Season. Gak ada yang ini, backsound yang ini ya, yang ngetepuk tangan, weh gitu. Yaudah, welcome to Gemini Season. Start di exactly hari ini. Gimana nih, para pembenci Gemini? Santai sih guys, kita cuma friendly aja tau. Coba-coba, untuk membuka Gemini Season di hari ini, gue minta lo kasih pendapat lo soal Gemini tuh gimana ya, yang di kepala lo deh. Kalimat yang paling gak deh, statement atau apa deh, apa yang paling lo inget dari Gemini? Mungkin lo punya teman Gemini, atau mungkin punya mantan Gemini, atau mungkin bapak ibu lo Gemini gitu ya. Kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara ya. Gue ulangi-lagi nomornya di 0816-114-10014. Ini bacain WhatsApp dulu deh. Ada Dewa, lalin depan Wisma Merah padat lancar. Memang, alhamdulillah dapat sewa ke arah Bojonggede, Bogor dari MRT Taman Cilandak. Hati-hati Dewa, jangan pada ngantuk lo ya. Malam Riel lagi gak enak badan, minum air hangat ya, jangan ngopi dulu. Oke, macio. Idelia. Nah ini Reti bukan sih? Oke lah. Kita akan lanjut ke playlist dulu sahabat suara. Ini mau spill beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9. Ada lagu dari Malik and the Essentials. Ini lumayan upbeat sahabat suara. Mungkin kamu yang ngantuk jadi tidak ngantuk.

kalau udah jadi pilihan lo, biasanya harus selalu hadir di saat lo butuh. Karena kalau ada hadir di samping tuh, aduh, rasanya tuh something banget. Rasanya tuh kayak sesaat kamu hadir, kamu sangat spesial.

jam 9 malam, tapi kita menuju Kahitna dulu barengan sama Monita Tahal ya. Titik nadir. Sedih ya. Selamat nangis. Selamat.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia, Beril Rasa Davin memani kamu. Eh salah, bukan ini back soundnya ini. Coba aku pengen bacain thoughts kamu ke Gemini, karena ini adalah pembuka Gemini season di tanggal 21 ini, sahabat suara. Oh dia ada mau absen B nih, udah malam. Ini gue lagi shift malam pertama dinas jaga komplek perumahan di daerah Pejaten. Buat lu bang, selamat bertugas sampai tuntas. Lu juga selamat bertugas bang, bye-bye ya. Eh cerita-cerita dong kalau ada cerita-cerita di komplek perumahan situ. Kan biasanya kan kalau jaga kan ada be ceritanya. Kita tunggu ya. Ada dari Rachel. Aku suka bingung deh bacanya gimana. Rahel, Rachel, apa gimana? Pokoknya itulah ya. Dia bilang, menurut aku Gemini tuh orangnya baik kok sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada cewek-cewek baper dan menganggap Gemini itu tukang selingkuh, ya itu fakta juga sih. Ya gimana sih lu? Tapi gue ngerti sih maksud dia. Maksudnya mungkin kayak Jangan terlalu intens sama Gemini. Jangan terlalu jatuh sama Gemini kalau memang belum resmi berpacaran, ngerti gak? Jadi kayak kan ada orang yang overclaim gitu. Gak cuma Gemini sih semuanya. Intinya lo kalau misalnya lagi jalanin hubungan, jangan jatuh dulu, dikasih boundaries lo, set boundaries dulu aja di perasaan lo. Jadi begitu suatu saat dia ghosting, ya lo udah siap-siap gitu. Wanjay, jadi konsultasi cinta lagi nih. Sahabat suara, Beril bakal balik lagi bacain thoughts kamu soal Gemini ya. Bisa WhatsApp di 0816-114-1014. It's Gemini season!
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Hey. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, I'll be back setelah beberapa hit. Kita akan masuk di jam 9 malam nanti ya, sahabat suara. So stay tune.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam, Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yuk, ramein yuk WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Lagi pada di mana nih posisinya? Lagi ngapain nih? Lagi merasakan apa nih hari ini? Apakah kamu lagi bete? Abis ini aku baca-bacain, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara. Kita enaknya pakai back song dulu ya. Masa gak ada back songnya ini, guys? Right. Bacain absen-absen dulu nih dari WhatsApp-nya Yuswara di 0816-114-1014. Ada dari Dita. Kak Beril, aku lagi kesel nih sama my bocu. Waduh. Boleh dong ceritain lengkap dong, abis ini ditunggu ya. Karena abis ini akan ada sesi BTS, Berani Terbuka Sama Beril. Itu segmen curhat basically. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain bete sama siapapun, boleh. Tapi ada baiknya sebelum kamu ceritain masalah kamu sama my bojo gitu ya, omongin dulu lah ya. Kalau memang gak ada jalan keluarnya, boleh sambil dicurhatin ke Iswara gitu. Terima kasih ya Dita. Ada dari Reza. Gue lagi kejebak macet arah Serpong nih bang. Thank you udah ngirim pap. Oh, dia ngirim pap juga. Wih, BD Ato fix. Mobilnya BD Ato fix yeah. Orang kaya lu ya. Pokoknya gue doain semoga sahabat suara yang dengerin Beril siaran diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu. Karena jujur badan gue lagi agak-agak gremet nih, agak-agak lemes. Gue gak tau kenapa, kayaknya gue lupa minum vitamin deh hari ini. Jangan lupa vitaminnya yang lain ya. Mau ingetin juga akan ada beberapa hit juga yang akan aku puterin buat kamu. Dan juga nanti abis ini akan ada sesi curhat BTS, Berani Terbuka Sama Beril.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Dan curhatan kali ini datang dari Aldi. Aku bacain ya chatnya ya, Aldi ya. Ber, hari ini gue capek banget. Tapi capeknya aneh. Bukan karena kerjaan gue numpuk sih. Cuma kayak semuanya tuh datang barengan gitu. Apalagi minggu-minggu ini. Chat gue lagi banyak-banyaknya, tapi bukan soal kerjaan. Kerjaan freelance juga sih ada. Tapi emang sibuk aja. Tapi di tengah semua itu gue baru sadar. Gue tuh gak pernah nanyain diri gue sendiri tau. Sebenarnya gue tuh sendiri lagi kenapa ya. Orang-orang bilang gue kayaknya lagi ada sesuatu yang disembunyiin. Soalnya gue masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda sama yang lain juga. Padahal di pala gue isinya penuh banget. Coba ikutin gue ya. Pala lo digerakin ke kiri, putar 180 derajat ke kanan, kembali putar 180 derajat ke kiri, terus tarik nafas. Kita pakai metode 6-8-6, oke? Okay? Tarik nafas 6 detik, 4-6-4. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin 4 detik lagi. 1, 2, 3.

berkali-kali sampai kepala lo tuh agak mulai agak ringan gitu. Karena gue juga sering banget, gak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ngalamin kayak gitu. Dan metode tersebut, alhamdulillah, makin pusing ya. Gak. Alhamdulillah metode tersebut bisa lumayan mengurangi gitu. Lebih kayak, lebih plong sedikit gitu. Nah, kalau misalkan apapun ya, ini balik lagi ke masalah lo tadi Aldi, apapun yang lo lagi jalanin hari ini, coba mungkin lo hektik aja, atau mungkin ini perasaan lo aja, zap, kayak cerdas cermat. Ini mungkin emang lagi hektik aja, coba lo atur skala prioritasnya gitu ya. Ada yang memang lo harus kerjain sekarang, ada juga yang lo mungkin harus kerjain besok. Lo atur aja, jadi lo kayak ngelakuin sesuatunya tuh one at a time. Jadi gak bisa semuanya lo sikat, pusing lo ntar. Karena gue sering banget dihadapin momen kayak gitu Aldi. Bener deh, gue dihadapin momen yang ini ya duluan yang mana ya, ini duluan yang mana ya. Semua dateng barengan. Ditambah keadaan ekonomi lagi cukup sulit nih ya. Ya biasanya kan orang kan kalau misalnya duit udah banyak, beban pemikiran berkurang lah. Dengan statement money can't buy happiness, gue agak cukup bertentangan sama itu. Karena men, ada duit lo agak lebih lega gitu loh. Aldi, semoga bisa cepat tuntas ya apa yang sedang lo jalankan saat ini. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke? Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Sudah mendekati jam 10 malam hari ini, sahabat suara. Thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Pokoknya buat kamu yang udah cerita-cerita di WhatsApp, udah cerita-cerita di BTS, semoga diberikan kesehatan selalu. Karena jujur cuacanya nih, gue juga lagi agak ngerasa gremet badan gue. Cuacanya lagi tidak mendukung, lagi kurang mendukung. Yang penting minum vitamin, happy terus. Karena basically kalau lo happy, kesehatan lo atau imun lo gitu ya, akan lebih kuat, sahabat suara. Sekarang waktunya gue pamit. It's time for me to say mic's off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sulit nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Cute time dulu
7: Cute time, quality time.
6: Iya.
7: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia. Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Seru, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat yang cerah sekali hari ini, saudara-saudaraku tercinta. Selamat pagi, alhamdulillah. Kondisi sehat badan ya. Kondisi sehat badan ya. Kondisi badan sehat ya. Terus kondisi keuangan gimana? Masih cenut-cenut? Waduh, tenang saja saudara-saudara. Pasti akan ada kabar baik di hari ini, insya Allah di Jumat berkah ini. Supaya makin semangat, supaya makin ceria di hari Jumatnya. Jangan lupa ucapin alhamdulillah dulu, puji syukur, puji Tuhan ya, yang sudah memberikan kesehatan. Hari ini masih bisa dengerin radio, hari ini masih bisa ngantar anak sekolah, hari ini masih bisa menikmati matahari pagi yang bersinar, masih bisa melihat wajah pasangan yang ceria ya, alhamdulillah. Dan yang pasti kita masih menemani kamu di request di Suara Seru seperti biasa sampai jam 11. Silakan bergabung di 0811 9933 901. Kamu juga boleh nonton TikTok kita, nonton radio kita di TikTok di @iswara.bjm. Kita tungguin sampai nanti jam 11 seperti biasa ya. Ada yang nonton closingan maraton kemarin, pasti ngelihat juga penampilan dari Smash. Biar makin senyum, biar makin semangat. Ini dia Smash.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM tuh ada Gohan katanya dulu sering ngeliatin
1: makhluk. Apa sih belum di
0: sebelah?
1: Apa dari ini?
0: Pocong hantu api sampai Mbak Kun
1: katanya. Si tiba-tiba Gohan, eh. Malam tadi ini lain. Kita ada buka-buka topik horor. Horor lagi horor pagi ini, malam tadi ini. Ah, hanyar masuk WA-nya lagi. Ini ada ini 229 nih, pesannya dihapus.
0: Harus dibacakan. Mau pesannya dihapus atau dibaca? Sahabat suara, jadi ini sahabat suara ya. Ternyata yang penambahan ke Pertalite itu tanggal 1 Juni.
1: 1 Juni per 1 Juni perbedaannya. Kamu tahu kada aku mau tadi misi eceran 13 ribu.
0: Dari 10 ribu ya.
1: Kan eceran dari 12 naik 1000.
0: Naik 1000 sudah.
1: Jadi 13.
0: Ya? Kan di SPBU 10 kan Pertalite kan.
1: Iya, aku kan hendak ngisi di pom. Terus tiba-tiba ah ini kan udah cukup nih gasnya esok nih. Silah dulu kan motor kan cet. Pertama kah, Bang? Ada Pertalite 13 ribu lah. Loh, 13 ribu. Dari sananya sudah 12 ribu, Jar. Dari sananya sudah 12 ribu.
0: Mungkin.
1: Kenapa aja gua antri banyak, Bang? Kada ada sih, memang dibatasi aja. Dibatasi aja.
0: Iya.
1: Pertanyaannya kayak itu-gitu aku betapun.
0: Iya.
1: Dah isi putengnya aja kok 13 ribu.
0: Kenapa juga? Endingnya juga yang limpat memikir.
1: Isi puteng 13 ribu.
0: Iya. Bah! Dianya tak kajut dianya. Jadi sahabat suara nih dari Pertamina juga menegaskan kalau kuota solar subsidi Kalsel cukup hingga akhir tahun.
1: Nah, jadi hal ini disampaikan oleh Sales Area Manager Retail Kalimantan Selatan, Bapak Bondan Triwibowo, dalam rapat dengar pendapat terkait dugaan mafia BBM subsidi di DPRD Kalsel. Menurut beliau, hingga saat ini realisasi penyaluran biosolar subsidi di Kalsel sudah mencapai sekitar 91 ribu kiloliter. Berdasarkan proyeksi penyaluran saat ini, stok biosolar subsidi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel sampai akhir tahun.
0: Amin, mudah-mudahan tercapai aja ya. Jangan boros juga deh kitanya deh kalau kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi perjalanan yang kata penting lah.
1: Jauh-jauh janganlah, kakain aja dulu. Kalau bisa pakai transportasi umum.
0: Wah, itu keren tuh.
1: Itu
0: kayak
1: keren lagi tuh.
0: Mbak siapa kemarin, Mbak Gusti ya? Katanya dari Banjarmasin
1: Baru iya, bujur.
0: Bus itu tuh.
1: Wih lu.
0: Keren.
1: Jakarta dari muka Gatot nih lah. Muka radio kita sampai ke rumah.
0: Muka rumah Ikam.
1: Muka rumah kuku.
0: Ikam spesial berarti omongnya kayak itu.
1: Gak apa-apa bayar berlebih 2000.
0: Gak tahu. Berapa sih naik kiram?
1: Nah itu yang perlu kita telusuri di
0: 2 juta rasanya.
1: Wow. Ikam nambah 2000 lah. Berapa mas? Jarnil Bakti Gatot 2 juta 2000. Nah 2000-nya.
0: Spesial kisah nempian lo tambahin 2000 ujar. Badah.
1: 2 juta 2000.
0: Iya.
1: Wah. Kayak apa kalau ulunya nyitir.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo Sobat Suara, yuk datang dan ramaikan Benua Kristival 2026 di Gedung X Kantor Gubernur Kalsel, kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Dari pagi, acara dibuka dengan fun run dan fun walk, lanjut workout bareng yang pastinya bikin semangat. Buat yang punya bakat seni, jangan lewatkan lomba tarik kreasi Kalsel dan fashion show kreasi Sasirangan. Suka musik? Ada juga lomba band tradisional kontemporer. Saatnya tunjukkan irama terbaikmu dan jadi yang paling pecah di Panggung Benua Kristival. Sore harinya, keseruan masih lanjut. Ada lomba permainan tradisional, fun jumba, sampai festival kuliner lokal. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang datang ke festival paling meriah di Kalimantan Selatan. Info dan pendaftaran, kunjungi benuakristival.id atau hubungi 0823-5350-8669. Untuk update lengkap, follow Instagram @bank_indonesia_kalsel. Benua Kristival 2026 tanggal 23 sampai 24 Mei di Siring 0 km Banjarmasin. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
2: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-594 Instagram @loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara. Suara warga.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, banjirop yang terjadi di beberapa hari belakangan ini diperkirakan bakal bertahan hingga pekan depan. Hal ini dikarenakan air pasang laut dan curah hujan diprediksi juga akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Menurut pihak BPBD Banjarmasin, dari pantauan petugas BPBD Banjarmasin untuk di jalan ketinggian air bervariasi. Ada yang mencapai 30 sampai 40 cm, sedangkan di pemukiman ketinggian hingga mencapai 60 cm. Padahal ketinggian air pasang di laut hanya mencapai 2,3 meter. Cukup tingginya air pasang di darat karena pengaruh curah hujan yang masih tinggi. Menurut Sekretaris BPBD Banjarmasin Budi Fitriadi, drainase di sejumlah pemukiman yang tidak optimal melakukan penyerapan pada air pasang, memperlambat turunnya air pasang. Sejumlah personel juga diturunkan untuk memantau sejumlah kawasan yang rentan dengan banjirop, sahabat suara. Hingga saat ini, belum ada warga yang meminta evakuasi kepada petugas. Pihaknya juga terus mengimbau kepada seluruh warga Banjarmasin agar waspada dengan kondisi banjirop hingga pekan depan. Tetap hati-hati ya, kalau ada genangan air, jangan sampai hewan-hewan liar, hewan-hewan buas itu masuk ke dalam rumah.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva?

0: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Terima kasih Mbak Emma. Mbak Emma, makasih ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki, kesehatannya dilimpahkan terus.
1: Ulang tahun hari ini ya.
0: Happy Milad Mbak Emma.
1: Tiap hari Jumat.
0: Tuh abang berarti sudah selesai, berarti sedin lah.
1: Tiap hari Jumat naik setengah bulan.
0: Naik setengah bulan.
1: Jadi itu pas setahun.
0: Dua minggu naik. Masya Allah.
1: Sahabat suara, apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Kamu juga yang lagi di perjalanan menuju ke kantor. Minggu depan udah libur panjang.
0: Libur panjang, iya sahabat kan? Suara.
1: Ada lebaran, ada hari fitness, hari terkapit nasional.
0: Banyak yang ambil cuti Jumat jadinya orang.
1: Iya, mulai hari ini ya? Atau besok?
0: Jumat minggu depan dong.
1: Oh, iya. Kalau cuti mulai Jumat hari ini.
0: Itu kayaknya kita, Bang.
1: Mbah, pendak, Bang.
0: Tapi itu ya, sahabat suara ya. Bahkan Senin itu kan libur lagi, Senin 1 Juni itu.
1: Oh iya.
0: Libur.
2: Hari apa itu ya?
0: Lupa hari.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Wah, udah subuh panjang.
0: Iya, makanya.
1: Kita mulai kapan?
0: Tanggal 1 udah pulang, minggu udah pulang.